0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Avandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan tolik.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara berapa panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dahnil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dahnil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dahnil Anjar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor apa namanya misi haji. Nah saat ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, apa mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh bisa kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitohah bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Khusus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18.00, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tahun ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, mungkinlah sampai mungkinlah bisa jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa tentunya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka persoalan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang

0: Sampai energi listrik di Indonesia, berikut kata mereka.
1: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
2: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.

Kita ke berita internasional, kali ini timnas sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Ya baik pendengar, RRI Takengo dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan selanjutnya akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua. Dan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan pendengar, sebelum kita bergabung bersama penyiar, seluruh penyiar Sekorwil 17 Aceh, akan kami hadirkan dulu info cuaca di ruang dengar Anda. Dan saat ini kita telah terhubung bersama perakirawan cuaca dari Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Iya, gimana Pak kabarnya untuk hari ini Pak Niza?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, Pak Niza, bisa disampaikan informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk hari ini, Pak Niza?
1: Ya baik, untuk perakiran cuaca hari ini di wilayah Aceh di pagi hari ini terpantau cerah berawan hampir menyeluruh di wilayah Aceh. Hanya beberapa wilayah saja di sini yang memang kami pantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya itu di wilayah Pulau Aceh dan sebagian wilayah Aceh Selatan. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau hampir menyeluruh di wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Untuk malam hari kemudian cuaca kembali cerah berawan. Dan arah angin sendiri cukup bervariasi, namun yang lebih dominan bergerak dari arah timur dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 6 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di antaranya di wilayah Gayo Lues dan juga Aceh Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim atau gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simalu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
0: Ya, baik. Pak Niza, dengan gelombang yang mencapai tinggi 1 hingga 1 meter setengah, bahkan 2 meter gitu ya, apakah aman ini untuk penyeberangan, Pak Niza?
1: Untuk wilayah Sabang khususnya masih terpantau cukup aman. Namun untuk perairan barat dan selatan Aceh terpantau cukup tinggi, diharapkan agar selalu berwaspada bagi yang melakukan aktivitas di laut.
0: Iya, apakah ada himbauan dini Pak Niza untuk info cuaca hari ini?
1: Ya, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun terus waspada dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, danau, embung, waduk, dan juga lereng yang masih sangat rawan terjadi longsor. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang masih cukup rentan seperti wilayah tengah juga barat selatan yang masih cukup rentan terjadi banjir dan longsor agar selalu waspada dan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun penanggulangan bencana. Demikian, Pak.
0: Ya. Baik, Pak Niza, terima kasih untuk info cuacanya hari ini, Pak Niza. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, kita akan bergabung bersama penyiar Sekorwil 17 Aceh ya pendengar ya. Dari Banda Aceh ada Bang Putra, di Sabang ada Kak Nadia, di Melabuh ada Bang Hendy, di Takengon ada saya sendiri Yati dan kesempatan hari ini saya menjadi host, dan kemudian di Singkil ada Bang Mulyadi, di Lusumawi ada Kak Yuna Ari. Dan kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, sehat semua ya.
3: Selamat pagi Kak.
2: Alhamdulillah sehat Kak Yati.
0: Oke.
3: Sehat alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita langsung saja ya, kita ke Banda Aceh dulu, ada Bang Putra di Banda Aceh.
2: Okay. Baik, terima kasih kesempatan pertama diberikan dari Banda Aceh. Ya, terima kasih Kak Yati. Ya. Untuk di Banda Aceh sendiri, satu informasi yang akan kita sampaikan yaitu tim pengawas jaminan produk halal atau JPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh melaksanakan sosialisasi wajib halal pada Oktober 2026 ini di Suzuya Mall Banda Aceh pada hari Kamis kemarin, dan sosialisasi serentak bersama 1.621 titik di seluruh Indonesia, dan digelar juga secara virtual bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Pusat. Koordinator dan Wakil Koordinator Sosialisasi Abdul Aziz dan Azwar dalam kesepakatan tersebut memaparkan bahwa sosialisasi, edukasi, fasilitasi, sertifikasi halal on the spot akan dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2026. Kemudian Abdul Aziz menyampaikan, sebelum tahapan sosialisasi penjajakan kemitraan silaturahmi dan koordinasi WHO 2026 dilakukan tim pengawas JPH Kanwil Kemenag Aceh. Kolaborasi dan penguatan ekosistem halal serta kolaborasi dan sinergitas stakeholder di Aceh juga telah dilakukan bersama Kanwil Kemenag Aceh, BPJPH Aceh, BI, dan ada juga KADEX, Biro Ekonomi, LPH, WSK, LPH WID Araniri, LPH BSPJI, LP3H Yayasan Matahari, LP3H WSK, dan LP3H WIN Araniri. Pada 2026 BPJH telah rincikan dan lanjutkan lanjutan tindakan regulasi utama untuk tahun 2026, antara lain mulai Oktober 2026 semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan suplemen kesehatan termasuk yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil atau UMK harus bersertifikasi halal. Adapun disediakan juga program sertifikasi gratis atau sehati bagi 1,35 juta kuota sertifikasi halal gratis melalui skema deklarasi mandiri yang didukung oleh alokasi dana sebesar 310 miliar rupiah. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Kak Yati.
0: Ya, baik, terima kasih informasinya Bang Putra. Dan dari Banda Aceh kita ke Sabang dulu ya, ada Kak Nadia di Sabang yang akan menyampaikan informasi terkini. Ya, silakan Kak Nadia.
4: Ya, baik. Terima kasih Kak Yati. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai pemerintah Kota Sabang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Opini tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Aceh Andri Yogama kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam di kantor BPK RI Perwakilan Aceh Banda Aceh pada Kamis kemarin 4 Juni 2026. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan juga transparan. Raihan ini juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Sabang akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Berbagai rekomendasi yang diberikan BPK juga akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Dan juga tentunya Kepala Perwakilan BPK RI Aceh Andri Yogama juga menyebut opini ini menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP pada tahun ini. Diharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan dengan tetap memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depannya. Baik, itu dia Kak Yati, satu informasi dari Kota Sabang yang dapat kami hadirkan pagi ini.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Nadia. Dan dari Sabang kita ke Melabuh, ada Bang Hendy di Melabuh. Selamat pagi Bang Hendy.
5: Selamat pagi rekan Yati.
0: Oke, silakan Bang Hendy sampaikan informasi.
5: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini ya. Oke. Tentunya alhamdulillah cuaca di pagi hari ini sebagaimana yang diharapkan dari masyarakat, ya semoga aja sangat bersahabat dan diberikan hujan ya, agar kepanasan global tentunya kebakaran lahan dan hutan dapat teratasi. Dan pendengar, satu informasi dihadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat pemaparan hasil verifikasi lapangan rumah tidak layak huni atau yang disingkat dengan RTLH di Aula Cutnyadin Bapeda RI Bapeda Aceh Barat pada Kamis kemarin, guna menyusun skala prioritas penerima bantuan rumah layak huni berdasarkan data hasil pendataan di 12 kecamatan. Kegiatan yang dipimpin Ketua Satgas RTLH dan DTSEN Aceh Barat, Wista Nowar, camat serta pihak terkait untuk memastikan program bantuan perumahan tepat sasaran. Rapat tersebut turut didampingi PLT Kepala Bapeda Aceh Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim, serta Kepala Dinas Sosial Aceh Barat. Pertemuan itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mempercepat penanganan RTLH. Dalam pemaparannya, Wista Noar menjelaskan bahwa tim telah melakukan kunjungan lapangan ke seluruh kecamatan di Aceh Barat untuk memverifikasi kondisi rumah warga secara langsung. Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 687 unit rumah berhasil diverifikasi guna memastikan kondisi real calon penerima manfaat. Menurut Wista, data yang diperoleh dari lapangan akan menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan pembangunan rumah layak huni di Aceh Barat. Dan ia menegaskan bahwa seluruh data tersebut masih akan melalui proses verifikasi lanjutan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Proses penetapan prioritas dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, program RTLH dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Tidak hanya berhenti pada tahap verifikasi lapangan, hasil pendataan tersebut juga akan dibahas kembali di tingkat mukim dan masing-masing kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan koreksi apabila diperlukan. Wista menilai keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi menjadi kunci keberhasilan program RTLH. Dan menurutnya, pendekatan partisipatif akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan perumahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap berhasil verifikasi berjenjang tersebut mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang akurat, program pembangunan rumah layak huni diharapkan dapat terlaksana secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Verifikasi 687 RTLH Aceh Barat susun skala prioritas bantuan. Kita kembalikan bersama rekan Yati di Takengon.
0: Ya, baik, terima kasih Bang Hendy untuk informasinya. Dan pendengar, ada Kak Yuna Ari di Lusmawi ya. Selamat pagi Kak Yuna.
6: Selamat pagi Kak Yati.
0: Oke. Baik Kak Yuna, silakan sampaikan informasi terkini ya Kak Yuna.
6: Terima kasih Kak Yati, selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di RRI Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Takengon dan juga Singkil. Ya, berbeda sedikit Bang Hendy dengan Melabuh yang masih gelombang panas ya. Kalau Loksmawe alhamdulillah sejak kemarin sudah mulai diguyur hujan, bahkan sampai dengan pagi hari ini cuaca masih mendung tapi belum hujan. Nah, selain hujan juga kami informasikan pendengar bahwa ada dua rumah warga di Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan ringan setelah tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore kemarin pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rumah yang terdampak adalah milik Ramlah, 44 tahun, warga Gampong Matai dan Jumadi Nurdin, 54 tahun, warga Gampong Cot Usiba. Dan saat kejadian, kedua pemilik rumah berada dalam rumahnya namun tidak mengalami luka maupun cedera. PLH Kapolsek Lok Sukun AKP M. Jamil menyampaikan bahwa pohon tumbang akibat cuaca ekstrim dan menimpa bagian atap rumah warga. Akhirnya polisi bersama aparat terkait telah melakukan pengecekan lokasi dan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk penanganan dampak kejadian. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama jika terdapat pohon besar di sekitar rumah. Dan kerugian yang dialami korban berupa kerusakan ringan pada bagian atap rumah. Itu dia satu informasi dari Loksmawe Aceh Utara.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Kak Yuna. Dan pendengar di Singkil ada Bang Mulyadi. Sayang sekali ya, tapi Bang Mulyadi nggak bisa ikut bareng di Zoom, tapi tetap kita sapa melalui telepon. Assalamualaikum Bang Mulyadi.
7: Waalaikumsalam Kak Yati.
0: Iya, gimana Bang? Sehat Bang?
7: Alhamdulillah sehat Kak Yati, meskipun muka gak nampak ya.
0: Iya, tapi suaranya jelas Bang.
7: Siap, Pak.
0: Oke Bang, silakan sampaikan informasi terkini dari Singkil Bang.
7: Baik, terima kasih Kak Yati dan selamat pagi kami ucapkan untuk rekan-rekan Korwil 17, tentunya untuk Depart 1 pagi ini, tetap semangat. Informasi cuaca saat ini di Aceh Singkil cerah, terdengar, dan informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait dampak ekologis tambang seng Dairi diprediksi meluas hingga ke wilayah Aceh. Pendengar, penerbitan izin kelayakan lingkungan baru untuk aktivitas pertambangan di Kabupaten Dairi memicu kekhawatiran besar terkait ancaman bencana ekologis berskala luas. Lokasi konsesi tambang seng dan timah tersebut diketahui berada di kawasan dengan karakteristik geologis yang sangat rentan. Fasilitas tambang dan penimbunan limbah berskala besar direncanakan berdiri di atas lereng curam yang berada dalam jalur patahan gempa aktif. Kondisi wilayah yang tidak stabil ini benar membuat proyek tersebut memiliki tingkat risiko kerawanan bencana longsor yang sangat tinggi. Kebijakan memberikan izin di zona rawan gempa ini dinilai sebagai keputusan yang mengabaikan keselamatan ratusan ribu jiwa penduduk. Kawasan hutan tropis yang masuk dalam wilayah konsesi merupakan hulu penting yang menyuplai kebutuhan air bersih bagi banyak pedesaan ya. Hutan tersebut juga berfungsi sebagai lumbung pangan, lahan perkebunan rempah, serta habitat bagi keanekaragaman hayati yang menjaga keseimbangan iklim lokal. Kerusakan pada wilayah tangkapan air ini dipastikan akan mengganggu sistem hidrologi dan mengancam sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian warga. Aliran air dari hulu Dairi mengalir menuju Sungai Sembelin dan Sungai Alas yang melintasi perbatasan hingga bermuara ke wilayah Aceh Singkil. Dampak pencemaran ataupun kegagalan struktur fasilitas limbah tambang diprediksi akan meluas hingga ke provinsi tetangga secara lintas generasi. Petani dan nelayan di sepanjang aliran sungai serta kawasan pesisir Aceh Singkil berpotensi kehilangan sumber penghidupan akibat penurunan kualitas air. Memaksa izin tambang di hulu sama saja dengan merencanakan kehancuran ruang hidup kami secara perlahan, ujar dari salah satu koordinator Susandi Panjaitan. Menurut figur yang merupakan ketua aliansi petani untuk keadilan ini, kalkulasi ekonomi makro seringkali mengabaikan biaya pemulihan lingkungan yang sangat mahal. Masyarakat juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi total kebijakan pembangunan berbasis industri ekstraktif yang mengorbankan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Warga menegaskan hak mereka sebagai subjek hukum untuk melindungi tanah leluhur dari ancaman investasi yang berisiko tinggi bagi keselamatan jiwa. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Yati.
0: Ya, baik. Terima kasih informasinya, Bang Mulyadi dari Singkil. Ya, baik pendengar dari wilayah Tengah Aceh, kami sampaikan satu informasi ya terkait pemerintah Kabupaten Gayolues percepat pengembangan kopi dan kakao. Pemerintah Kabupaten Gayolues menggelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao di Bali Pendopo Bupati Gayolues kemarin, Kamis 4 Juni 2026 sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayolues Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Ya baik pendengar, berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Ruang Aceh untuk hari ini edisi siar Jumat 5 Juni 2026. Dan saya Yati selaku host mewakili teman-teman penyiar Skorwil 17 Aceh, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Ya, ya.

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
1: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Siapa yang suka berenang? Selain menyegarkan, ternyata berenang punya beberapa fakta-fakta unik. Tahukah Anda? Berenang selama 1 jam dapat membakar hampir 500 kalori. Jumlah itu setara dengan jogging, tapi tanpa membuat sendi terlalu terbebani. Uniknya lagi, air membuat tubuh kita terasa lebih ringan. Makanya berenang sering dijadikan terapi bagi penderita nyeri otot atau sendi. Dan ini yang menarik, saat kita berenang, hampir semua otot utama dalam tubuh bekerja, mulai dari lengan, kaki, dada, hingga punggung. Jadi, satu olahraga efeknya menyeluruh. Bonusnya, berenang juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.
1: Ya baik pendengar, selamat pagi dan semoga pendengar dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani hari ini di Jumat berkah ini pendengar. Ya pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu pop di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta.

Mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati ayam, sayur hijau, dan kacang-kacangan, serta makanan kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi adalah langkah penting dalam mencegah anemia. Jangan lupa untuk rutin memeriksakan kesehatan Anda. Kesehatan itu aset yang berharga. Yuk jaga tubuh kita tetap sehat dengan mengenali anemia dan mencegahnya lebih awal. Semangat sehat, semangat bahagia.

Ciri khas Kerawang Gayo. Motif Kerawang Gayo sangat kaya dan syarat makna. Setiap bentuk memiliki filosofi yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo, seperti embun berangkat atau awan berjalan, melambangkan perjalanan hidup. Putar tali, simbol kekuatan persatuan dan kekeluargaan. Ukep atau akar, menandakan keteguhan dan jati diri. Moniru atau bintang, simbol harapan dan cita-cita. Rejelinga melambangkan kepemimpinan dan keadilan. Warna-warna Kerawang Gayo umumnya cerah dan kontras seperti merah, kuning emas, hijau, hitam dan putih, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Warna hitam misalnya sering melambangkan ketegasan atau kewibawaan. Penggunaan Kerawang Gayo adalah sebagai pakaian adat pengantin Gayo, khususnya baju kerawang. Dekorasi dalam upacara adat seperti pemberian gelar, musyawarah kampung dan pesejuk juga dijadikan sebagai souvenir dan kerajinan tangan. Makna budaya Kerawang Gayo bukan sekedar hiasan, tetapi mencerminkan identitas, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo yang kuat menjunjung adat, tata krama, dan kebijaksanaan.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Bersama saya, Nur Hasanah. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa karya Muhammad Syafibrika Ramadan adalah kumpulan tulisan non-fiksi yang syarat inspirasi dan motivasi. Penulis yang juga merupakan founder cintabuku.com, sebuah proyek sosial untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses buku gratis, berhasil merangkai pesan-pesan bermakna dalam 25 bab yang sederhana namun mengena. Dengan tebal 172 halaman, buku ini menyajikan pengalaman dan renungan yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Subjudulnya 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa dengan jelas menunjukkan bahwa isi buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan memberikan panduan reflektif bagi pembaca untuk menilai kembali perjalanan hidup mereka. Salah satu keunggulan buku ini adalah gaya penulisannya yang mudah dipahami dan ringan, menjadikannya cocok untuk siapa saja, termasuk mereka yang jarang membaca. Meskipun buku ini relatif tipis, manfaat yang ditawarkan sangatlah mendalam. Setiap tulisan dalam buku ini dirancang untuk mengajak pembaca merenungkan pertanyaan-pertanyaan esensial. Sejauh mana langkah-langkah hidup kita selama ini membawa kebaikan? Apakah keputusan-keputusan yang diambil telah mencerminkan kebenaran dan kebijaksanaan? Ya, dalam setiap babnya, penulis menyuguhkan kisah, analogi atau pengalaman yang memotivasi pembaca untuk terus berkembang. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memandu pembaca untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimis dan penuh rasa syukur. Pesan yang disampaikan penulis bersifat universal, menyentuh aspek spiritualitas, personal, hingga sosial, sehingga setiap pembaca dapat menemukan relevansi sesuai dengan kondisi hidupnya. Salah satu nilai penting yang diusung buku ini adalah ajakan untuk berani menghadapi tantangan hidup dan bangkit dari keterpurukan. Penulis menyampaikan bahwa perjalanan hidup dengan segala suka dan dukanya adalah sarana bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan kepada kebimbangan dan tekanan hidup, buku ini menjadi panduan yang sangat berarti untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan menemukan arah yang lebih baik. Sebagai karya yang berangkat

kepedulian terhadap pembaca, Spirit of Life juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui semangat berbagi seperti yang dilakukan penulis dalam proyek sosialnya, pembaca diajak untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Buku ini hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menyimpan peluang untuk berubah dan memperbaiki diri, tidak peduli seberapa sulit jalan yang dilalui. Selalu ada cara untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan membaca Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa, pembaca tidak hanya akan mendapatkan semangat baru, tetapi juga menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam menjalani hari-hari ke depan. Karya ini menjadi bacaan yang layak untuk dimiliki, baik bagi mereka yang sedang mencari inspirasi maupun bagi yang ingin memperkaya wawasan tentang kehidupan. Dengan pesan-pesan universalnya, buku ini dapat menjadi teman yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat hidup dan terus bergerak maju. Esensi buku produksi RRI Takengon. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Des Ketenagakerjaan Polri berhasil memediasi sengketa ketenagakerjaan antara manajemen PT Kerta Gaya Pustaka dan 131 pekerja. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan pembayaran hak pekerja senilai 10 miliar rupiah. Permasalahan tersebut bermula dari pemutusan hubungan kerja yang dialami para pekerja sejak 2021 lalu. Hingga kini para pekerja belum menerima kompensasi PHK maupun kekurangan upah yang menjadi haknya. Mediasi tersebut dihadiri penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nenawea. Selain itu, hadir pula perwakilan pekerja dan manajemen PT Kerta Gaya Pustaka. Melalui proses mediasi tersebut, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Manajemen perusahaan menyatakan kesediaannya memenuhi hak para pekerja yang tertunda. Dalam hasil mediasi tersebut, manajemen PT Kerta Gaya Pustaka akan membayarkan kompensasi PHK, perusahaan juga akan membayar kekurangan upah kepada 131 pekerja terdampak. Nilai pembayaran kompensasi dan kekurangan upah tersebut mencapai 10 miliar rupiah. Kesepakatan itu menjadi akhir dari sengketa ketenagakerjaan yang berlangsung sejak 2021. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti melalui rri.go.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Di dunia yang terhubung ini, keuntungan seringkali hanya sejauh jari Anda. Namun, apa yang tersembunyi di balik layar tidak selalu menghadirkan keberuntungan. Judul besar dan hadiah menggiurkan mungkin terdengar menggoda, tetapi di baliknya, kehilangan lebih sering mengintai. Judi online tidak pernah sejalan dengan keuntungan. Lebih sering, itu menghancurkan, memakan waktu, energi, dan bahkan kehidupan. Mari kita pilih yang lebih berharga. Kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kebahagiaan. Pilih keluarga, hidupkan harapan, hentikan judi online. Bersama kita bisa menciptakan dunia di mana pilihan bijak adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Karena hidup tanpa judi adalah kemenangan sejati.

0: Ya baik, mendengar informasi selanjutnya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Takengon terus mengakselerasi penyaluran gaji ke-13 tahun 2026 bagi aparatur negara di wilayah kerjanya. Hingga 4 Juni 2026, KPPN Takengon telah menyalurkan gaji ke-13 senilai Rp 24,18 miliar rupiah kepada 7.953 pegawai yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, TNI, Polri, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala KPPN Takengon Bahrul Ulum mengatakan penyaluran gaji ke-13 merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara sekaligus menjaga daya beli masyarakat khususnya menjelang tahun ajaran baru. Ia menjelaskan dari total 7.953 penerima, sebanyak 7.671 orang merupakan PNS, TNI, dan Polri, sementara 282 lainnya merupakan P3K yang berada di wilayah kerja KPPN Takengon. Untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar, KPPN Takengon terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada seluruh satuan kerja mitra. Langkah tersebut dilakukan agar proses pembayaran dapat terlaksana secara tepat, cepat, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti melalui rri.co.id.
1: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng, lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Alah, memang capek

0: Kangkung pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tunjes. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jes. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jes. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jes, Jes.
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu Bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu tuh Bang, aman nih ya?
0: Aman Le.
2: Ino!
3: Ino, ada musio, musio, musio!
4: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda dan akan kami hadirkan manusia kuat dari Tulus untuk menemani ruang dengar kita di pagi hari ini dan untuk menemani kebersamaan dan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar.

masih duduk aja. Udah berapa jam tuh? Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, cek fakta hari ini, pagi hari ini pendengar ya, edisi 5 Juni 2026 terkait Dharma Pongrekun sebut protokol adalah proses total kontrol, benarkah? Kompas. Kompas.com, Purnawirawan Polisi Komisaris Jenderal ataupun Dharma Pongrekun mengatakan bahwa kepanjangan dari protokol adalah proses total kontrol. Pernyataan itu disampaikan Pongrekun dalam sesi podcast bersama dengan Daniel Mananta di saluran YouTube Daniel Mananta Network pada 26 Oktober 2024 lalu, pendengar ya, sudah lama ini ya. Konten itu kemudian dipotong dan disebar ulang pada awal bulan Mei kemarin, pendengar, Mei 2026, misalnya oleh beberapa akun ya. Ya, sebagai konteks, Pongrekun sedang membicarakan teori konspirasi mengenai cara pengendalian populasi manusia, misalnya melalui protokol. Dan pada menit ke-21, mantan wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara itu menjelaskan bahwa protokol atau proses total kontrol merupakan cara cepat untuk mencapai suatu tujuan. Dan pendengar, benarkah protokol merupakan kepanjangan dari proses total kontrol ya? Dilansir dari kamus Merriam-Webster, protokol termasuk kata benda. Arti dari protokol adalah seperangkat aturan yang menjelaskan perilaku yang tepat dan prosedur yang harus diikuti dalam suatu situasi formal. Dalam sistem jaringan internet, kata protokol juga bisa diartikan sebagai seperangkat pedoman yang mengatur penanganan, khususnya pemformatan data dalam sistem komunikasi elektronik. Ya pendengar, selanjutnya protokol memiliki makna sebagai yang utama atau yang pertama, sedangkan kola berarti perekat. Kedua kata itu secara harfiah berarti perekat yang utama, pendengar ya. Dan menurut bahasa Yunani kuno, kata protokol merujuk pula pada lembar pertama gulungan papirus yang mencantumkan tanggal pembuatannya. Dan dalam beberapa kasus, lembar tersebut berupa lembar pengantar yang ditempelkan pada bagian luar sampul manuskrip dan berisi deskripsi isiannya. Ya, pendengar. Masih dari sumber yang sama, pendengar ya. Kata protokol kali pertama digunakan pada abad ke-15, pada saat itu kata ini digunakan pada catatan dokumen dan atau transaksi. Ya. Praktek protokol di Indonesia bukan merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang pasti, pendengar. Definisi kata ini merupakan gabungan antara art dan science. Jadi implementasinya berupa formula dari berbagai macam disiplin ilmu serta peraturan-peraturan keprotokolan yang harmonis sehingga protokol tidak bersifat hitam di atas putih. Ya baik pendengar, kesimpulannya protokol seharusnya dapat menyesuaikan agar bisa diterima oleh tempat di mana saja, di mana acara bisa dilaksanakan, pendengar ya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kolesterol tinggi sering disebut sebagai pembunuh diam-diam, tanpa gejala yang jelas, tapi bisa meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Lalu, bagaimana cara menjaga kolesterol tetap normal? Mulailah dengan pola makan sehat. Kurangi makanan berlemak jenuh seperti gorengan, santan, dan daging berlemak. Perbanyak sayur, buah, dan makanan tinggi serat. Jangan lupa rajin bergerak dan berolahraga minimal 30 menit sehari. Dan yang tak kalah penting, hindari merokok, kelola stres, serta rutin periksa kesehatan. Terutama jika Anda punya riwayat kolesterol tinggi dalam keluarga. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.

RON BBM atau Research Octane Number adalah ukuran kualitas bahan bakar minyak yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menghindari ketukan mesin atau knocking. Semakin tinggi nilai RON, maka semakin baik kualitas bahan bakar. Berikut beberapa jenis BBM berdasarkan nilai RON. Ada RON 90, bahan bakar dengan nilai RON 90 cocok untuk kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. RON 92, bahan bakar dengan nilai RON 92 adalah pilihan yang populer dan cocok untuk sebagian besar kendaraan. RON 95, bahan bakar dengan nilai RON 95 ini memiliki kualitas yang lebih baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas tinggi. Yang terakhir adalah RON 98. Bahan bakar dengan nilai RON 98 memiliki kualitas yang sangat baik dan cocok untuk kendaraan yang memerlukan bahan bakar dengan kualitas sangat tinggi. Nah, perlu diingat bahwa menggunakan bahan bakar dengan nilai RON yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh kendaraan tidak akan memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan Anda.

0: RTI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: Indonesia meyakinkan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian tarif atas komitmen Indonesia dalam penegakan hukum ketenaga kerjaan. Sebelumnya Amerika Serikat mengancam akan menambahkan tarif impor sebesar 12,5% berdasarkan sektor 301 Trade Act of 1974. Klausul itu berisi aturan upaya pencegahan impor barang yang diproduksi dengan menggunakan plastik kerjasama atau forced labor. Setidaknya ada 60 negara yang terkena ancaman tambahan tarif tersebut setelah Amerika Serikat mengklaim sudah melakukan investigasi. Untuk itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan perwakilan perdagangan AS atau USTR. Pertemuan dilakukan di sela-sela pertemuan tingkat menteri atau PTM OAC di 2026 di Paris, Kamis kemarin 4 Juni 2026 waktu setempat. Indonesia, lanjut Airlangga, ditetapkan mendapatkan tarif 10% berdasarkan hasil investigasi pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS, sedangkan 54 negara lain akan mendapatkan tarif 12,5%. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Barang-barang ini naik terus belakangan ini, Pak.
2: Oh, itu karena inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum ini terjadi terus-menerus, ya.
1: Oh, begitu. Tapi kenapa inflasi bisa terjadi?
2: Banyak faktor kalau itu yang bisa menyebabkan inflasi itu. Seperti meningkatnya permintaan barang, biaya produksi yang naik, kebijakan pemerintah yang memenuhi atau yang mempengaruhi ekonomi.
1: Lalu, apa dampaknya untuk kita, Pak?
2: Oh, itu cukup luas itu. Daya beli masyarakat bisa menurun karena uang yang kita miliki itu tidak bisa membeli barang sebanyak dulu. Kalau dulu bisa banyak, ini bisa mempengaruhi kualitas hidup kita juga.
1: Wah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi inflasi ini, Pak Dedi?
2: Kita itu harus bijak dalam mengelola keuangan. Misalnya, mengatur pengeluaran dengan baik, menabung, dan juga berinvestasi. Selain itu, kita juga harus belajar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
1: Berarti, kita juga harus lebih berhemat dan tidak boleh boros ya, Pak, ya?
2: Nyan, itu yang betul. Kita harus memahami bahwa inflasi ini bagian dari siklus ekonomi yang tidak bisa dihindari. Tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi dengan bijaksana.

0: inflasi di Aceh Tengah udah parah banget ya?
1: Enggak, biasa aja perasaan.
2: Emang inflasi itu apa?
0: Loh, kalian nggak tahu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh gitu, emang apa sih dampaknya?
0: Jelas dong, dampaknya bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian.
2: Wah, parah banget ya. Terus gimana cara mengatasinya?
0: Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan operasi pasar atau intervensi pasar. Kedua, melakukan pasar murah untuk barang yang berbobot besar seperti beras, rokok, bawang merah, dan cabai. Dan

Ya baik pendengar, 30 menit lagi ya tim menemani ruang dengar Anda dan masih akan kami hadirkan informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda.

Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik, rintik

0: yang disebut sebagai petrikor. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

sobat sehat. Punya masalah dengan gigi kuning? Yuk simak tips sederhana untuk menjaga gigi tetap putih dan bersih. Pertama, rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kedua, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mudah membuat gigi kusam, seperti kopi, teh, dan juga soda. Ketiga, jangan lupa rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Dan yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur segar seperti apel dan wortel yang bisa membantu membersihkan permukaan gigi secara alami. Ingat, senyum cerah dimulai dari gigi yang sehat. Tetap jaga kebersihan mulutmu ya sobat.

0: Ya pendengar, kami sampaikan informasi di ruang dengar Anda. Bupati Banda Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 di kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis 5 Juni 2026 kemarin. Penyerahan LHP tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan guna mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik. Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Banda Meriah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya berharap hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah sehingga pengelolaan anggaran ke depan semakin tertib, transparan, dan mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Tahukah Anda apa itu delusi? Delusi adalah salah satu jenis gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi, sehingga mereka kerap meyakini atau berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam pikirannya saja. Secara umum, delusi adalah kondisi yang kerap dihubungkan dengan halusinasi, meski sama-sama membuat seseorang tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata. Terdapat perbedaan antara delusi dan halusinasi yang jarang disadari oleh masyarakat. Pada dasarnya, delusi adalah kondisi yang membuat seseorang percaya atau memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Sementara itu, halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kendati demikian, delusi seringkali muncul bersamaan dengan halusinasi, di mana kedua gejala tersebut merupakan bagian dari gangguan psikotik. Salah satu gangguan psikotik yang lazim ditemukan adalah skizofrenia.

Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

Ya baik pendengar, 5 jam telah kami temani ruang dengar Anda dan berakhirnya dua buah lagu ini nanti maka berakhir pula kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar dan akan dilanjutkan dengan rekan Selfie yang pastinya masih akan hadir rangkaian informasi dan juga hiburan. Ya pendengar, saya Nur Hayati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Ajang paling bergengsi, Pesta Bola Dunia 2026. Catat ya, Pesta Bola Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selama lebih dari satu bulan, kita akan disuguhkan pertandingan seru dari tim-tim terbaik dunia yang siap memperebutkan gelar juara. Yang bikin makin spesial, edisi kali ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini jadi salah satu pesta bola dunia terbesar sepanjang sejarah, dengan lebih banyak tim dan lebih banyak pertandingan. Jadi, sudah siapkah menyambut euforia Pesta Bola Dunia 2026? Jangan sampai terlewatkan setiap momennya ya. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI, Piala Dunia 2026, saatnya dunia bersatu dalam satu semangat.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: You are now entering the world of John G. In the world of...

Peringat Pro Sater RRT Kengon pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peringat, kita mengangkat tema Klinik Sehat Senyum Masyarakat untuk tema Indonesia Sehat. Nah, tema ini mengajak kita memahami pentingnya peran klinik kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Klinik yang sehat, ramah, dan berkualitas akan memberikan rasa nyaman bagi pasien sehingga tercipta masyarakat yang lebih sehat dan bahagia. Nah, mengenal peran klinik dalam pelayanan kesehatan. Pendengar Pro Sater RRT Kengon, klinik merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Di klinik, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi dokter, pelayanan ibu dan anak, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pelayanan imunisasi, pengobatan penyakit ringan, hingga menengah. Kehadiran klinik sangat penting terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat tanpa harus datang ke rumah sakit yang lebih besar. Klinik juga menjadi tempat deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Masih saya ditemani ruangan Anda hingga nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk program Indonesia Sehat dengan tema Klinik Sehat Senyum Masyarakat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

dan angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains,

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

101 RRI Takengon, masih Selvie Tomani, ruang dengar Anda untuk program Indonesia Sehat dengan tema Klinik Sehat Senyum Masyarakat. Nah, setelah tadi kita sudah mengenal peran klinik dalam pelayanan kesehatan, saatnya Selvie Tomani, ruang dengar Anda untuk klinik sehat bukan hanya berguna. Nah, pendengar, ya ketika mendengar istilah klinik sehat, banyak orang hanya membayangkan bangunan yang bersih. Padahal makna klinik sehat jauh lebih luas. Klinik sehat harus memiliki pelayanan yang cepat, tenaga kesehatan yang profesional, lingkungan yang bersih dan nyaman, peralatan yang memadai, sistem administrasi yang mudah, dan edukasi kesehatan bagi pasien. Nah, pasien yang datang dalam kondisi kurang sehat tentu membutuhkan pelayanan yang ramah dan penuh empati. Senyum petugas kesehatan, sapaan yang hangat, serta komunikasi yang baik seringkali menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan. Karena itu, pelayanan prima menjadi salah satu indikator kebersihan sebuah klinik kesehatan. Nah, pendengar, fakta kesehatan, banyak penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien dapat meningkatkan keputusan pasien dalam menjalani pengobatan. Ketika pasien merasa dihargai dan didengarkan, mereka cenderung lebih disiplin mengikuti anjuran kesehatan yang diberikan. Pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala, salah satu kebiasaan yang masih perlu ditingkatkan di masyarakat adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Banyak orang datang ke fasilitas kesehatan setelah kondisi penyakit sudah cukup parah. Padahal pemeriksaan berkala dapat membantu mendeteksi diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, gangguan ginjal. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang keberhasilan pengobatan. Nah, pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, berat badan, kadar gula darah, dan kolesterol dapat menjadi langkah awal menjaga kesehatan. Masih saya ditemani pendengar dengan tips kesehatan hari ini hingga nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk program Indonesia Sehat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ngomongin pesta bola dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu.

suasana. Menariknya, Pesta Bola Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulunya kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu dan tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Pesta Bola Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

masih sel betemani ruang dengar Anda untuk program Indonesia Sehat dengan tema siang hari ini Klinik Sehat Senyum Masyarakat. Nah, berdengar tips kesehatan hari ini agar tubuh tetap sehat, lakukan 5 langkah sederhana berikut. Pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak minum air putih, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur cukup 7 hingga 8 jam, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang saat ini semakin banyak dialami masyarakat. Mewujudkan senyum masyarakat, pelayanan kesehatan yang baik pada akhirnya bertujuan menghadirkan senyum masyarakat. Senyum masyarakat lahir ketika pelayanan mudah diakses, biaya terjangkau, tenaga kesehatan bersikap ramah, pasien mendapatkan informasi yang jelas, pengobatan berjalan dengan baik, dan masyarakat yang sehat akan lebih produktif, lebih aktif bekerja, belajar, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Karena itu, keberadaan klinik yang sehat menjadi salah satu investasi penting bagi masa depan bangsa. Pendengar, semoga informasi yang telah kita bahas dapat menambah wawasan dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara bijak. Dan tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup bersih dan sehat, serta jangan lupa untuk selalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan klinik sehat senyum masyarakat kita akhiri untuk pagi menjelang siang edisi Jumat 5 Juni 2026 pendengar, dan masih siap ditemani ruang dengar Anda untuk program lainnya hingga nanti tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. TF Kerek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi. Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang, profil juga profil abang. Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

Pernahkah Anda merasa cemas atau bahkan panik saat melihat balon? Atau mungkin jantung berdebar-debar ketika mendengar suara balon meletus? Jika iya, bisa jadi Anda mengalami globofobia. Globofobia adalah ketakutan berlebihan terhadap balon, baik itu karena bentuknya, teksturnya, atau suara meletusnya. Fobia ini sering terjadi pada anak-anak, tetapi tak jarang juga dialami oleh orang dewasa. Meskipun terdengar tidak biasa, bagi penderita globofobia, kecemasan ini nyata dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, seperti fobia lainnya, globofobia bisa dikurangi dengan terapi atau disensitisasi secara bertahap. Jadi jika Anda atau seorang yang Anda kenal mengalami ketakutan terhadap balon, jangan khawatir. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, globofobia bisa diatasi. Tetap tenang dan tetap semangat.

1 RRI Takengon, pada tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Edisi hari ini, pendengar, Jumat 5 Juni 2026. Dan kami ucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Jawa Timur, kami informasikan bahwa saat ini saya berada di kawasan
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa, namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Ia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba ulang pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di dan pastinya tidak mudah buat kami. Pertama, pagi saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang tadi dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaik kita akan menghadapi Vietnam dan
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang, Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Platir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Kita juga, tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlapan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa bola unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan Agate? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi lead putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42 dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safir Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Satu RRI Takengon baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Jumat 5 Juni 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk rangkaian program Gayus yang ini hingga nanti tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Juga akan kami hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di siang hari ini menemani aktivitas para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

0: Eh, anu bule, dari mana iku yo? Kok kususu eram? Cemberut nih. Bule!
1: Ubur-ubur ikan lele, bule kaget lho le.
0: Oh, anapa toh bule, kok kususu eram? Itu uang 100 ribu kok digenggam bule? Jadi kucel kan? Bukannya disimpan di dompet ae?
1: Ini lho le, aku bayar belanjaan di pasar. Kata pedagangnya ini uang palsu. Manalah tahu aku kalau ini uang palsu. Gambarnya sama, warnanya hampir sama, terang lagi.
0: Walah, harus lapor polisi ku bule. Biar tidak menyebar ke masyarakat banyak bule. Biar tindak lanjuti.
2: Mari peduli dengan peredaran uang palsu. Jangan sampai tertipu ya, Le.

Rakyat Pendengar, selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo siang ini hingga tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, edisi Jumat 5 Juni 2026. Pendengar, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 di kantor BPKRI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis 5 Juni 2026. Penyerahan LHP tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan guna mendorong transparansi, akuntabilitasi, dan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik. Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Benar Meriah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya berharap hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah sehingga pengelolaan keanggaran ke depan semakin tertib, transparan, dan mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka laman kbrn.rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Hai Sobat RRI, buat kamu pecinta kucing, yuk kenali penyakit berbahaya bernama Panleukopenia. Penyakit ini disebabkan oleh felin parvovirus, sangat menular dan bisa mematikan, terutama bagi anak kucing. Gejalanya, demam, muntah, diare berdarah hingga lesu dan dehidrasi. Virusnya bisa bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan. Tapi tetap tenang, panleukopenia bisa dicegah dengan vaksin sejak dini, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak langsung dengan kucing liar. Kalau anabulmu sakit, langsung bawa ke dokter hewan ya. Sayangi anabulmu dengan cegah panleukopenia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kami temani ruang dengar Anda untuk program musik dan informasi budaya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hingga kita nantikan untuk bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk kita ikuti bersama-sama pelaksanaan sholat Jumat di edisi Jumat 5 Juni 2026. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

kedua, siap-siap ya. Karena pesta sepak bola terbesar di dunia bakalan segera hadir. Yaps, lagi ngomongin Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini bakal digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gokil gak sih? Ini bakal jadi event super besar dengan vibe lintas budaya. Gak cuma itu, jumlah peserta juga nambah jadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama di lapangan. Bintang-bintang dunia kayak Kylian Mbappe, Lamine Yamal, sampai generasi baru pemain muda bakal unjuk gigi di panggung dunia. Buat kamu yang pecinta bola, ini bukan sekedar pertandingan, tapi momen yang bisa menyatukan dunia dalam satu semangat sepak bola. Jadi, siap dukung tim favorit kamu. Atau jangan-jangan berharap Indonesia

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.35 WIB. Bagi jamaah yang masih berada di luar, agar segera masuk masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jamaah yang membawa HP, agar dinonaktifkan demi kenyamanan sholat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyediakan jasa penyewaan scaffolding perancah besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026. Saldo awal tanggal 28 Mei 146.816.114 rupiah. Sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 22 sampai 28 Mei 3.746.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 29 Mei 6.865.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 22 sampai 28 Mei 3.866.000 rupiah, jumlah 14.477.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 4 Juni, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat 1.500.000 rupiah. Bagian pemeliharaan, biaya pembuatan rak sepatu sandal Masjid Agung Rahmat Takengon 10 juta rupiah. Bagian umum dan perlengkapan 5.650.000 rupiah. Biaya penceramah subuh 1.400.000 rupiah. Insentif imam, muazin, cleaning service dan satpam bulan Mei 30.500.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 49.050.000 rupiah. Sadaqah Zuraini binti Yusuf dari Bebesan 500

sebagai khatib yang terhormat Tengku Muslim SAG MCL, sebagai imam yang terhormat Tengku Samsud Duha MA, dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Amalan Salihan SPD. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى. الحق الملك المبين الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى. أشهد أن لا إله إلا الله عالم سري والنجوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. Majlis jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan tanggal 16 bulan ini, kita sudah berada di tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini artinya penerapan pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah genap berusia 25 tahun semenjak dicanangkan 1 Muharram 1423 Hijrah yang lalu. Dalam perjalanan menuju usia dewasa ini, berbagai tanggapan muncul di tengah masyarakat. Ada yang mengapresiasi, namun tidak sedikit juga yang mencibir dan berkomentar negatif. Terlebih dalam beberapa minggu terakhir pasca ditayangkannya sebuah podcast yang sempat viral beberapa waktu lalu di Tanah Gayo ini. Untuk itulah, pada kesempatan yang diberkati ini, izinkan kami menyampaikan khutbah yang kami beri judul Membentengi Keluarga dengan Iman dan Akhlakul Karimah. Majlis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut kami ada beberapa hal yang menyebabkan hari ini seolah-olah syariat Islam berjalan di tempat dan terlalu lamban mencapai titik finish yang kita inginkan. Yang pertama, karena masih banyaknya para pelindung maksiat. Kebanyakan orang mau memfasilitasi maksiat karena dia merasa ada yang melindunginya, ada yang membekinginya, ada bodyguardnya, ada preman-preman nasi bungkusnya yang siap siaga 24 jam menjadi anjing penjaga bagi tuannya. Yang kedua, karena masih banyaknya juga di tengah-tengah kita pelaku maksiat. Kita tidak bisa menghilangkan maksiat itu 100% selama iblis, setan, dan para TSTS-nya masih berkeliaran di tempat kita. Tapi minimal kita bisa mempersempit ruang gerak mereka agar mereka tidak jis dan tidak mengangkangi adat istiadat yang kita banggakan. Yang ketiga, kenapa seolah-olah syariat Islam itu terpasung? Karena masih banyaknya penonton setia maksiat. Kita memang bukan pelindung maksiat, kita bukan pelaku maksiat, tapi membiarkan kemaksiatan itu terjadi di depan hidung kita, di depan mata kita, dilakukan oleh istri kita, dilaksanakan oleh anak dan saudara-saudara kita, oleh orang-orang yang kita cintai, tanpa ada usaha mencegahnya. Itu yang kami maksud dengan penonton setia maksiat. Dan ini berbahaya. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud,
Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Asbahani dari Jarir bin Abdullah. Jarir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum yang mampu mencegah kemungkaran tapi dia membiarkannya, maka Allah akan menimpakan bencana yang besar atas kaum itu. Umar bin Khattab pada sebuah kesempatan juga pernah menyampaikan, sesungguhnya Allah tidak mengajab seluruh manusia karena dosa sebagian mereka, tapi apabila kemungkaran dilakukan secara sangat terang-terangan, artinya semua orang itu telah menghalalkan azab Allah untuk ditimpakan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tiga pilar peradaban yang ada di dunia ini, dan salah satu pilar tersebut adalah keluarga. Keluarga adalah miniatur kecil dari sebuah peradaban. Baik buruknya masyarakat akan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya sebuah keluarga. Dan perlu kita ingat bersama, inti sebuah keluarga itu adalah seorang ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Jika engkau mempersiapkan ibu itu sebaik mungkin, artinya engkau telah mempersiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Majlis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan istri kita di rumah berkarir karena tidak dilarang oleh agama, tapi dengan syarat jangan sampai mereka lupa dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Dan yang perlu kita ingat, si perlu kita ingati gelah ingat bes, kita jemarawan adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kita si menetah tentu di rumah tangga itu, mula jemaah sinatur kita. Seteri aku selama ini umah pi, buhunan pakai umah nirun kita. Bagi para istri yang juga mau ingin membantu ekonomi keluarga mencari nafkah, monggo, persilahkan. Tapi diingatkan oleh kita sebagai kepala keluarga, jangan sampai lalai dengan fitrahnya sebagai seorang istri. Terlebih perannya sebagai seorang ibu. Inti sampai perempat noya ranya tiak atas, ranya tepuk dede, ike gere kerna aku, bewe negeri mujadi. Majlis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal ini penting? Karena bagaimana orang tua membesarkan anaknya di rumah, biasanya akan seperti itu juga anak itu bersikap dan bertindak di luar rumah. Kalau anaknya tidak dihargai di rumah, di luar rumah pun dia tidak akan pernah menghormati orang lain. Kalau anak dibesarkan di rumah dengan menyarut, dengan temenak, maka ketika keluar dari rumah, biasanya anak juga akan gampang sekali mengonyoli jemaah. Kalau anak tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia akan keluar mencari kasih sayang dari siapapun yang bisa dia dapatkan. Dan ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah awal mula dari sebuah terjadinya tragedi kemanusiaan. Inti sampai kedik nijemakin kedik tu, rupan kita kedik nijemak, cerak nijemakin cerak tu, rupan kita cerak nijemak. Oh li jemaah kena oleh tu, rupan kita ya Allah li jemaah. Ogoh li jemaah kena ogoh tu, rupan kita ya ogoh-ogoh jemaah. Gili li jemaah kena gilin tu, rupan kita ya pergegili jemaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Ismail kecil tidak gentar sedikit pun ketika akan dieksekusi oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Karena Ismail kecil telah memiliki iman yang kuat. Ismail kecil telah dididik dengan keimanan yang mumpuni, sehingga dia yakin, seyakin-yakinnya, Allah pasti tidak akan memberikan sesuatu di luar kemampuan seorang hambanya. Pondasi dasar kehidupannya tidak tergoyahkan.
Kalau boleh kita ibaratkan sebuah bangunan, jika pondasi dasar sebuah bangunan sudah sesuai dengan spek dan SOP-nya, insya Allah bangunannya pun nantinya akan berdiri dengan kuat. Tapi ketika pondasinya rapuh, jikapun titik gergelnya bagus, mampat atur ni papan nurun semat ni supunya, estetik bangunannya Instagramable, menarik untuk diposting, banyak yang like, banyak yang subscribe dan komen positif. Namun kalau bangunan, pondasi dasar bangunan itu bermasalah, yakinlah perlahan namun pasti akan ambruk, mudah musonyet dan bisa merelop saat datang kuyu, apalagi yang datang itu adalah badai karena ringkihnya sebuah pondasi. Orang bijak mengingatkan, anak yang tidak dididik dengan keimanan yang baik, anaknya itu yang akan membunuh orang tuanya. Secara kasat mata, anaknya memang tidak langsung menggunakan pisau menghabisi ibu bapaknya. Tidak langsung dicarinya bedil untuk mendidik ayah dan ibunya. Tapi ketika dia menjadi sumber penyakit di tengah-tengah masyarakat, saat dia tidak menjaga marwah keluarganya, membebani orang tuanya dengan pemikiran-pemikiran yang sepatutnya tidak ditagih ditanggung oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya merasa gelisah, tidak bisa tidur, akibatnya asam lambung kambuh, tensi darah naik. Hal semacam ini menurut kami adalah bentuk lain dari psikopat berdarah dingin, membunuh secara perlahan namun pasti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga Nabi Ibrahim kita juga belajar bahwa sesungguhnya sebelum kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, orang tuanya wajib terlebih dahulu menjadi orang tua yang saleh dan salehah. Majlis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa masih banyak yang perlu kita benahi dan kita evaluasi kembali, itu adalah lumrah dan tidak dapat dipungkiri. Perjalanan kita masih panjang, tantangan ke depan juga pasti semakin besar. Namun yakinlah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala serta sinergi di antara kita bersama, perlahan syariat Islam akan mencapai titik kafah. Orang tua kita mengingatkan, para ulama menyampaikan, tegakkan iman di hatimu, maka iman itu akan menerangi jalan hidupmu. Jagalah iman di sanubari keluargamu, maka Allah akan senantiasa melindungi dan merahmati keluargamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

أكبر شهر أن لا إله إلا الله أشهد أن

Lurus dirapatkan saf. Astaghfirullah. Allahu Akbar.

Lascia.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan Orom RRI Rimba Raya Munyauhan Keber Serloni Tarlo Jemat 5 Juni 2026. Saudara, inilah Keber Serloni selengkapi. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga selang mane audiensi urum rektor Unsyah Profesor Mirza Tabrani I gedung Senat Unsyah. Mahyani menyahan ken keber Serloni.
2: Bupati Aceh Tengah Hail Yoga selang mane audiensi urum rektor Unsyah Profesor Mirza Tabrani I gedung Senat Unsyah. Wan pertemuan Bupati Haili membahas penguatan program Sekolah Belangi singa ijalanan di Aceh Tengah. Bupati P berharap dukungan dari perguruan tinggi kin mudukung program Belangi, katingu menampung calon mahasiswa dari Aceh Tengah. Kene perlui bekerja sama murum kin menguatkan akademik calon mahasiswa. Rektor Unsyah Profesor Tabrani Mirza menyawahni kegiatan murum antara daerah urum kampus iharapan terbangun jero. Mahyani ari RRI Takengan munyawah nike berserloni.
1: Saturan Reserse Narkoba Polres Bandar Meriah menengkamian kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis genya. Mahyani menyawahan ken keber serloni.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Bandar Meriah menengkamian kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis genya. Sara Jemarawan berinisial YN 36 Tunurang Kecamatan Gajah Putih. Iamanan setelah petugas mudemun 10 batang senuanan genye iumpusi. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chaudwi Susanto menyawahni. Penengkamana berkat arai informasi dari masyarakat si iterima Satres Narkoba jam 2 rohul. Dari hasil pemeriksaan si bersangkutan mengakui senuanan memang we mpue. Petugas P selanjutnya mengamanan barang bukti 10 batang genye, uyet, batang, cabang, rumolongi. Mehea tersangka urum barang bukti imai ku kantor Satres Narkoba Polres Bener Meriah jam 6 yuk. Kin proses hukum lanjutan. Mahyani ari RRI Takengan munyawah nike berserloni.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan melakukan uji coba mesin combine harvester bantuan dari Kementerian Pertanian di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kamis Mane. Disadana menyauhan ken keber Serluni.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan mengetes mesin kabin harvester bantuan dari Kementerian Pertanian di Kampung Pepalang Kecamatan Pegasing Kamis Mane. Uji coba ya iume ni masyarakat ken memastinan alat pas beroperasi urum jeroh. Mohsin berharap pemerintah pusat dapat menambah bantuan alat dan mesin pertanian kin mendukung modernisasi sektor pertanian di Aceh Tengah. Kin sementara ni ngararwa unit kabin harvester kin mendukung kebutuhan petani kin produksi rom. Di sadana RRI Takengan menyawahni keber seluni.
1: Wan Rangka Lo Bayangkara ke-80 Polres Aceh Tengah Munaranan Bakti Sosial ISLB Negeri Kebayakan Disadana Menyauhan Kin Kebar Seluni.
3: Wan Rangka Lo Bayangkara ke-80 Polres Aceh Tengah Munaranan Bakti Sosial ISLB Negeri Kebayakan acara oya iisi urung penosahan santunan nye pembagian perlengkapan sekolah ke siswa kebutuhan khusus si Osah Wakapores Aceh Tengah. Kompol Samsir, acara ini menjadi wujud kepedulian Polri ku masyarakat. Lisadana RRI Takengan menyawahni keber seluni.
1: Biang saudara nggak kami sawahan keber seluni hari RRI Takengan nantinan keber seluni selanjutnya jeplo wanjem satu ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan keber seruni produksi RRI Takengan. Enti lupan program keber seruni.

Pendengar Prosatya RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Kabar Seluni produksi RRI Takengon edisi Jumat 5 Juni 2026. Dan saatnya saya Sarpi menemani ruang dengar Anda untuk program Pro Dangdut, Dangdut Ala Kita hingga tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon karena akan hadir lagu-lagu dangdut kesayangan para pendengar. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung, hubungi kami di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi,

Orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Gue atau kirim-kirim salam. Selfie tunggu kebersamaannya di 0821-6585-476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan selfie siap menemani Ronang Aranda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita sapa dulu ya penelpon pertama di siang hari ini. Halo, Padangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selfie, sehat tuh.
0: Alhamdulillah sehat. Ini seperti
1: kabarnya sehat tuh.
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa di mana?
1: Mas Boy di Surya Jaya.
0: Mas Boy apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah ke mamam?
1: Nah, mari mamam yang mayor dari mamam.
0: Oke, saatnya kita mendengarkan dangdut ya, Mas Boy ya.
1: Iya.
0: Kira-kira apa tuh mau kita putar lagu siang hari ini?
1: Lagunya kan?
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya Acu Aja Tengah.
0: Apa Mas Boy?
1: Acu Tak Acu.
0: Acu Tak Acu. Oke, siap. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya bakal selkuarga kedemur mudah rezeki.
0: Amin.
1: Kayati Kanur, Bang Padri, Bang Tebo, Bang Budi. Semua-semuanya kan ya. Pendengar semuanya kan dari sampai chat kan ya.
0: Oke, siap Mas Boy. Terima kasih doa yang sama ya Mas Boy ya, untuknya Mas Boy dan juga
1: keluarga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Mas Boy dari seputaran Surya Jaya sudah bergabung bersama kita ya. Ditunggu Mas Boy lagunya Acuh Tak Acuh darinya Rita Sugiarto. Nah, bagi para pendengar yang masih mau bergabung, saya ditunggu kebersamaannya di 0821-6585-476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan kita sapa dulu ya penelpon berikutnya di siang hari ini. Dengan siapa di mana ini ya? Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
2: Halo, Dangdut kita dong. Mana-mana Mbak Selvi.
0: Bang Joy.
2: Iya, betul 100.
0: Tengah mana Bang Joy?
2: Hah? Halo.
0: Tengah mana Bang Joy Rohulni?
2: Ini ben mari mangan ya.
0: Mari mangannya mengendang dut kita gah.
2: Ben mari mangan, minum kopi, pulang-pulang gah.
0: Siap. Wah, dang dut. Rohulni hana kita putar nih Bang Joy.
2: Hana putar ya?
0: Putar, hana kita putar.
2: Nong nak kita minum es puter.
0: Nanti mulu es puter ya. Cuaca ni tengah ger sehat tu ni. Dah bu sakitan kah yang ngelagu aku sakitan ni demam.
2: Jika sakit dah ke penebus ni dosa.
0: Betul. Mudah-mudahan gugur dosa-dosa siaran ni Bang Joy ya.
2: Maksudnya kita penyakit sendiri juga.
0: Siap.
2: Nanti pangan esa bersaratung ke anak penyakit.
0: Saratung ti, tapi sarat kulkas deh Bang Joy ga.
2: Sarat mangkuk kan deh. Jadi saratung aja dong ke anak penyakit. Ya.
0: Iko ya.
2: Benong, nong lagu ga.
0: Hana ya Bang Joy.
2: Nong lagu biasa di kita.
0: Cinta Sabun Mandi.
2: Ah, bengis kasih orang kalah nari, bengis kasih.
0: Hana ya kita.
2: Saya ngamuk tetoknya radio ya weh. Namun hari Muksin Alatas aja kita.
0: Muksin Alatas.
2: Judulnya Nur Lela. Dangdut rock ya boh.
0: Muksin Nur Lela bangga.
2: Nur Lela cover dangdut rock. Weh.
0: Cover dangdut rock, oh, oke sih ya.
2: Agati langsir berupa manete. Aku igual nirga.
0: Okay.
2: Ini teh ben hilang lampu, sini kemati lampu, ini ben hilang.
0: Ike itaking ni porami kene ni Bang Joy ga?
2: Ana ya?
0: Mati lampu.
2: Bergiliran kita?
0: Mini Bang Joy, nampaknya bergiliran ya, kan? Kadang ada pemeliharaan Bang Joy ga?
2: Masih inti sengaja mati lampu aja. aku lagi minasar mati lampu film ya. Bawa salam-salam nih ke Mbak Cep yang lagi bertugas hari ini ya. Semoga saya selalu sekeluarga. Amin. Ya, untuk semua penyiar di mana saja berada yang lagi on air pakai HP ya. Dan untuk semua pendengar juga yang lagi on air radio kesayangan dir ya. Dan tidak lupa pula itu Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Taufik ya. Imam Taufik, semoga saya selalu di benar meriah dan sehat tengah. Jangan lupa makan masam jing Pak Taufik, supaya lancar bahasa gayonya. Mau kita lagu hari mungkin terlela kapar dang dorok ya.
0: Oke, siap Bang Joy. Berikan Bang Joy.
2: Gua kita berikan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Joy dari seputaran Pondok Sayur sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang ya lagunya dari Nyamuk Sin Alatas dengan judul Nur Lela cover dangdut rock ya. Dan bagi para pendengar yang masih mau bergabung, tapi tunggu ya kebersamaannya di 0821-658-5476 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-782-5272. Dan kita sapa penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita.
0: Siap dengan Bang Herman.
2: Adinda Selfie yang jauh di sana ya. Saya dekat di hatimu lewat udara.
0: Bang Herman.
2: Ya, betul. Alhamdulillah sehat. Cuman kelihatan cuman Mbak Selvi aja yang kurang sehat sedikit.
0: Iya, betul Bang. Karena kan kemarin sempat beberapa hari panas kan Bang ya di Takengon. Terus tiba-tiba hujan. Udah 2 hari ini hujan. Hujannya kadang-kadang datangnya mendadak gitu.
2: Oh, berarti pergantian udara sedikit ya.
0: Betul Bang. Jadi badannya agak tidak menerima lah gitu ya.
2: Oh iyalah, iya apa? Iya betul, iya. Namun apapun seperti yang kita bilang tempo-tempo hari, apapun ceritanya kita bersyukur saja. Selebihnya nggak ada, cuman bersyukur aja apapun dalam kondisi kita, alhamdulillah kan itu yang bisa yang kita terima kan?
0: Iya betul Bang. Apapun itu pokoknya kita terima aja lah Bang ya.
2: Iya itu yang terbaik, itu yang terbaik, apapun itu yang terbaik.
0: Mudah-mudahan apapun itu membawa keberkahan untuk kita semua, amin.
2: Oh iya, sehat semua ya, alhamdulillah.
0: Ya, lagi ngapain ini Bang Herman?
2: Ini kebetulan lagi istirahat di rumah ini, di sini pun cuacanya sangat panas ini.
0: Luar biasa ya Bang ya?
2: Ya, alhamdulillah juga, panasnya luar biasa, enggak keluar rumah, tapi ya, kalau ada kepentingan sekali sih keluar juga.
0: Beberapa hari yang lalu memang selfie juga sempat ke sana Bang, luar biasa panasnya Bang, enggak.
2: Iya, tapi di Takengon ada juga hujan. Kalau daerah kita ini belum sama sekali lah boleh dibilang, cuman semalam ada juga sedikit kali hujannya.
0: Oh, kalau di Takengon udah 2 hari apa 3 hari ini Bang baru turun hujan.
2: Itulah saya dengar dia apa itu, saya monitor dia apa di daerah mana, di daerah pengungsian yang kebanjiran kemarin di sampai ini bablakan juga karena angin kencang, hujan juga kan?
0: Iya betul Bang, karena angin kencang juga di sini.
2: Tapi mudah-mudahan musibah tidak akan menimpa kita lagi.
0: Amin, mudah-mudahan ya Bang.
2: Seumur masa kan. Tapi kalau memang juga ada seperti yang kita bilang tadi, mau diapakan lagi ya bersyukur saja lah.
0: Iya, ya kan? Kita terima semua ya Bang ya.
2: Gitu.
0: Oke, siap Bang. Siang ini kita dangdut, kira-kira kita memputarin apa nih Bang?
2: Oh, saya coba mendengar lagu ini. Walaupun suasana panas, tapi kemesraan lewat lagu maupun para sesama kan harus dijaga dong, ya kan?
0: Siap, lagu apa tuh?
2: Kemesraan terhadap sesama maupun dengan keluarga, maupun dengan sesama. Walaupun panas-panas gini, bahasa mesra itu harus ada kan gitu.
0: Siap, betul. Oke, kira-kira Bang jodohnya kemesraan.
2: Saya coba nanti Mbak Selfie terkesima aja lah, milik Pak Haji ya. Terkesima begitu. Salam-salam saya buat, yang pertama buat adinda aku yang lagi tugas kan. Kemudian Tante Ana juga. Kemudian Mak Pita. Mak Nur, Mak Yati, Bang Budi, Bang Pajari, Bang Cibru, Kak Amoy, Kak Nadia, Kak Tumirawati, Titri di Pairedu, juga di Baliatu, juga di Bekasi. Juga buat Kak Yana di Toa, buat Kak Azazira juga, buat Ani Mamuna, Bang Mus, Bang Joy, Mas John, Pak Raimuna, Bapak Tumba, Bang Sumbiring, Bang Bayu, buat istri tersayangnya Bang Sumbiring, buat buat Tania, salam kenal kembali Tania. Semoga kamu mendengar bersama Mas Mu di sana, ya salam manis. Semoga kemesraan saling terjaga dan saling menempuh hari tua lah untuk bersama-sama begitu untuk semuanya begitu kan. Kemudian juga buat Bang Mamat, Bang Aramiko, Kak Afifah, Bang Iwan. Kemudian Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan di Celala. Bunda Hana, Om Yasin dari A sampai Z lah. Mbak Selvi, biar kawan-kawan kebagian waktu. Nanti kalau kelamaan, lagu saya nggak terputar lagi nanti kan. Saya tunggu ya, terkesima untuk sebuah lagu untuk kita nikmati kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa menjadi hikmah, bisa menjadi kesimpulan dari sebuah lagu ini. Oke?
0: Okay? Oke, siap Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Bang Herman dari seputaran Aceh Selatan sudah bergabung bersama kita ya. Ditunggu Bang lagunya, terkesima darinya yang saya persiapkan darinya Roma Irama ini ya. Mudah-mudahan diterima oleh Bang Herman juga. Nah, karena sudah 3 penelpon di siang hari ini, untuk penelpon di siang hari ini kita tutup dulu ya. Setelah kita putar-putarkan lagu, nanti akan kita angkat lagi nih telepon-telepon yang sudah masuk. Tapi sebelum saya putarin lagu-lagu berikutnya, saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk dari tadi nih ya. Ya, ada dari Nina siapa ini ya? Assalamualaikum kakak penyiar. Waalaikumsalam. Ini Zahra dari Keto. Halo Kak Zahra, mau request lagu dong kak. Oke, darinya Eli Wuchen dengan judul Getah Cinta. Salamnya untuk semua masyarakat Takengon Bandar Mulia aja. Makasih kak. Oke siap, terima kasih Kak Zahra. Ditunggu ya lagunya ya kak ya. Berikutnya assalamualaikum Mbak Selvi. Waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut ala kita dengan Farhan di Galus. Oke, selamat siang gak, Farhan. Mau request lagu dari Radio Cinta darinya Megi Z. Dari Megi Z, pisang. Pisang buat Mbak Selvi, selamat bertugas. Buat pendengar dan penggemar setiap perusahaan RRT Kengon dimanapun berada, salam kenal dan selamat beraktivitas berizin. Oke siap Farhan, ditunggu ya lagunya ya. Dan satu lagi ya, saya bacakan dulu pesan ini, setelah ini akan kita putar-putarkan lagu yang sudah disiapkan. Assalamualaikum Kak Selvi. Waalaikumsalam. Pro dangdut, dangdut lah kita. Iya siap. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Jaga. Selamat siang Mas Nawan. Mau request lagu darinya Ajeng Febria, judulnya Rambut. Oke. Dan salam-salamnya buat seluruh pendengar penggemar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Cuaca di Jagung Jagat alhamdulillah cerah menuju mendung ini kak. Aduh. Kalau di sini mendung menuju cerah ini ya Mas Nawan ya. Alhamdulillah udah turun hujan kemarin, jadi

0: bahagia, arista, keberkahan untuk kita semua ya. Dan langsung saja pendengar, kita putarkan sebuah lagu darinya. Siapa ini tadi? Sudah saya siapkan Acuh Tak Acuh, terkhususnya untuknya Mas Boy yang ada di Pencemparan Jaya. Selamat mendengarkan dan seluruh pendengar dimanapun pendengar berada, masih selfie temani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1970.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Purnawirawan Polisi Komisaris Jenderal Dharma Pongrekun mengatakan bahwa kepanjangan dari protokol adalah proses total control. Pernyataan itu disampaikan Pongrekun dalam sesi podcast bersama dengan Daniel Mananta di saluran YouTube Daniel Mananta Network pada 26 Oktober 2024. Konten itu kemudian dipotong dan disebar ulang pada awal Mei 2026. Misalnya oleh akun ini sebagai konteks Pongrekun sedang membicarakan teori konspirasi mengenai cara pengendalian populasi manusia, misalnya melalui protokol. Nah, pada menit ke-21, mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN itu menjelaskan bahwa protokol atau proses total control merupakan cara cepat untuk mencapai suatu tujuan. Dia juga mengaitkan hal tersebut dengan frasa protokoler pejabat yang bertujuan membantu para pimpinan untuk lebih mudah mencapai tujuan. Dalam kesempatan yang sama, Dharma menyinggung 24 protokol Zionis yang digunakan untuk menguasai dunia menuju ke One World Government. Lantas, benarkah protokol merupakan kepanjangan dari proses total control? Nah, pengertian protokol, pendengar, dilansir dari kamus Merriam-Webster. Protokol termasuk kata benda, artinya dari kata protokol adalah seperangkat aturan yang menjelaskan perilaku yang tepat dan prosedur yang harus diikuti dalam suatu situasi formal. Dalam sistem jaringan internet, kata protokol juga bisa diartikan sebagai seperangkat pedoman yang mengatur penanganan, khususnya performatan data dalam sistem komunikasi elektronik. Protos memiliki makna sebagai yang utama atau yang pertama, sedangkan kola berarti perkat. Kedua kata itu secara harfiah berarti perekat yang utama. Nah, menurut bahasa Yunani kuno, kata protokol merujuk pula pada lembar pertama gulungan papirus yang mencantumkan tanggal pembuatannya. Dalam beberapa kasus, lembar tersebut berupa lembar pengantar yang ditempelkan pada bagian luar sampul manuskrip dan berisi deskripsi isinya. Dan itulah, pendengar, tentang Dharma Pongrekun sebut protokol adalah proses total control adalah ya, baik pendengar. Keprotokolan bukan merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang pasti. Nah, definisi kata ini merupakan gabungan antara art dan science. Implementasi berupa formulasi dari berbagai macam disiplin ilmu serta peraturan-peraturan keprotokolan yang harmonis, sehingga protokol tidak bersifat hitam di atas putih. Dan selanjutnya, pendengar, untuk penutupan, ya, untuk kesimpulannya adalah Purnawirawan Polis Komisaris Jenderal Purnama Pongrekun mengatakan bahwa kepanjangan dari protokol adalah proses total control. Dan kesimpulan di siang hari ini adalah selain karena keinginan pimpinan, hal lain yang membutuhkan fleksibel protokol adalah dasar non-yuridis seperti adat istiadat, nilai sosial dan budaya, asas timbal balik, resiprositas, kaidah agama, dan logika umum. Protokol seharusnya dapat menyesuaikan agar bisa diterima oleh tempat di mana acara itu dilaksanakan. Nah, demikian informasi yang baru saja kami antarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa buka di laman cekfakta.com. Dharma Pongrekun sebut protokol adalah proses total control. Dan nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di bagian penyiaran RRI Kengon, karena informasi dan inspirasi, karena masih akan selfie temani untuk rangkaian program Rodang Dot hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: Ngopi mulu, Bang?
1: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
0: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
1: Lah, kan ngopi juga minum ya?
0: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih, kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
1: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, noted.

Tahukah Anda, anemia adalah salah satu kondisi kesehatan yang cukup umum terjadi di masyarakat kita. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jika kadar hemoglobin rendah, tubuh Anda tidak mendapatkan cukup oksigen. Dan inilah yang menyebabkan rasa lelah, lemas, bahkan pusing. Gejala anemia beragam, mulai dari kelelahan, kulit pucat, detak jantung yang cepat atau tidak teratur, hingga sulit berkonsentrasi. Anemia bukan hanya tentang kelelahan biasa, tapi jika dibiarkan, anemia bisa berdampak serius pada kesehatan Anda. Ada beberapa penyebab utama anemia, diantaranya kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat, perdarahan kronis, hingga gangguan kesehatan tertentu. Kabar baiknya, anemia bisa dicegah dan diobati.

0: Prodangdut, dangdut ah kita pendengar. Saya temani rundengar Anda untuk rangkaian program Prodangdut hingga nanti tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa lagu permintaan para pendengar sudah Selfie putarkan. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung bersama Selfie, Selfie tunggu kebersamaannya ya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan pendengar, saya bisa apa lagi penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Selvi.
0: Siap, dengan siapa di mana, Kak?
1: Yana di Toa.
0: Kak Yana apa kabar? Ya.
1: Kabar alhamdulillah, Kak.
0: Sehat ya?
1: Iya.
0: Ini lagi ngapain ini, Kak?
1: Enggak ada, Kak. Ini lagi santai di rumah. Tadi baru pulang, depan rumah ini ada orang pesta.
0: Sambil dengerin dangdut ya?
1: Iya.
0: Oke, kira-kira siang ini kita putarin lagu apa nih, Kak?
1: Lagunya dari Christina Hetsa aja, Kak.
0: Dari siapa, Kak?
1: Christina Hetsa.
0: Christina Hetsa, oke.
1: Judulnya? Judulnya Apa Yang Kita Sombongkan.
0: Apa Yang Kita Sombongkan. Oke, Kak. Salam-salamnya, Kak.
1: Salam tim kakak. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan tim pendengar BBW ini deh.
0: Oke.
1: Ya deh, kita kakak emang berizin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu dia ya. Kak Yana dari seputaran Toa sudah bergabung bersama kita. Ditunggu, Kak, ya lagunya darinya Christina Hesa dengan judul Apa Yang Kita Sombongkan. Dan bagi para pendengar, masih Selfie tunggu ya kebersamaannya di siang hari ini. Dan kita sapa dulu penelpon berikutnya. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Bang Jafar di wilayah Ketol nih, Mbak Silvi.
0: Bang Jafar, kayak mana cuaca di sana, Bang Jafar?
2: Cuaca tadi itu barusan gerimis, mendung-mendung nih, Mbak.
0: Mataharinya belum keluar juga ya nih ya?
2: Ada juga.
0: Oke, lagi ngapain ini, Bang Jafran? Bang Jafar.
2: Ini lagi ya, habis lepas sholat jemaat lagi istirahat nih, Kak.
0: Sambil dengerin dangdut kan?
2: Oh iya lah pastinya.
0: Kira-kira kita putar lagu apa di siang hari ini, Bang Jafar?
2: Ini minta lagu Aceh bisa ya?
0: Gimana, Bang?
2: Minta lagu Aceh.
0: Lagu apa tuh?
2: Bohate Gado.
0: Bohate Gado, lagu Aceh ya?
2: Ah, itulah rasanya udah kangen kali ini, Kak.
0: Oke, darinya Berge Elong ya?
2: Iya, betul.
0: Siap, Bang. Salam-salamnya.
2: Salamnya yang terutama buat Silvi, semoga sehat di dalam meja kerjanya.
0: Amin.
2: Juga kepada Bang Padri, Mbak Ana, teman-teman yang lain lah, Kak Silvi.
0: Oke, siap, Bang.
2: Sama Bang Herman yang di tempat tua, Bek Tuo. Bang Joy, Bang Sembiring. Abah Pai Tumpi, Pak Rohimun di Pantan Musara. Yang sudah masuk, Mbak, kirim salam semua, Kak.
0: Oke, siap, Bang Jafar.
2: Ya udah gitu aja, Kak, ya.
0: Siap. Makasih ya, Bang, ya.
2: Oke, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Jafar dari seputaran Ketol sudah bergabung bersama kita. Ditunggu ya, Bang, ya, lagunya darinya Berge dengan judul Bohate Gado. Sebentar lagi akan Selfie hadirkan. Dan masih Selfie siapa ya, pendengar-pendengar yang mau bergabung bersama Selfie di siang hari ini. Ditunggu kebersamanya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan sebelum Selfie putarkan lagu-lagu yang sudah Selfie siapkan di siang hari ini, Selfie sapa dulu ya satu penelpon lagi. Setelah itu kita putarkan lagu. Halo, Prodangdut.
3: Prodangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak De Slamet.
0: Dengan siapa?
3: Pak De Slamet.
0: Pak Slamet.
3: Iya.
0: Pak Slamet di mana ini, Pak?
3: Di Blok C Lambahan.
0: Di Blok C, oke.
3: Ya.
0: Cuaca di sana gimana, Pak?
3: Ya, alhamdulillah panas sekali di sini.
0: Panas ya, Pak, ya?
3: Iya.
0: Kalau di Takengon ini gerimis mengundang ini Pak. Mengundang gerimis mengundang bakso gitu maksudnya.
3: Iya.
0: Oke Pak, kira-kira kita putarin lagu apa di siang hari ini?
3: Ya, lagunya dari Mustika.
0: Mustika, judulnya?
3: Mega Mustika. Hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih, oke Pak.
3: Iya. Salam-salamnya buat Mbak yang penyiar, mudah-mudahan sehat walafiat dan seluruh para pendengar RRI. Ya, udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya pendengar, itu dia Pak Selamat dari seputaran Blok Silampahan sudah bergabung bersama kita. Ditunggu ya Pak ya lagunya darinya Mega Mustika dengan judul Hitam Bukan Putih. Nah, saya bacakan satu pesan ini. Setelah ini kita dengarkan lagu-lagu permintaan para pendengar ya. Assalamualaikum Mbak Selpi. Waalaikumsalam. Ini Mak Vita di bom. Selamat siang Mak Vita. Mau request lagu darinya Era Shakira, Mas Hantara. Oke siap. Salamnya buat semua pendengar semua. Buat Mbak Selvi semoga sehat selalu berizin. Amin. Terima kasih ya Mak Vita ya. Ditunggu lagunya Mak Vita darinya Era Shakira dengan judul Mas Hantara. Dan langsung saja kita dengarkan pendengar sebuah lagu darinya Erin Munchen tadi ya dengan judul Getah Cinta. Selamat mendengarkan.
4: Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan, dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh, sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Nasihat atau petua dari dataran tinggi Gayu. Keramat mupakat behu berdedeli. Mulia karena mupakan, berani karena urum-urum. Mulia ni sara bangsa karena bewene urusan penting imusawarahan dan ibuatan urum-urum. Urum marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Anda pada edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan sekali lagi akan ada Kak Ana yang akan menemani ruang dengar Anda. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi Pro 1 Takengon pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan MSP membuka kegiatan Talent Scouting Provinsi Aceh Prapopnas tahun 2027 yang dilaksanakan pada wilayah 4 di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan terpusat di lapangan Musara Alun Takengon pada Kamis 5 Juni 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk 4 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, sepak takraw, dan bola basket dengan peserta dari 4 kabupaten yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayrus, dan Aceh Tengah. Ketua Panitia Seleksi Mulyadi SPD selaku

pada 4 daerah yang berbeda, salah satunya adalah Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi tuan rumah di wilayah 4. Data talent scouting di Kabupaten Aceh Tengah menjadi zona pertama untuk seleksi atlet mendahului 3 wilayah lain. Jadi juga berharap para atlet mengeluarkan potensi terbaiknya untuk mewakili Provinsi Aceh demi mengharumkan nama daerah di kancah nasional tahun 2027 nanti. Kalitas informasi Pro 1 Kalimun pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kalitas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Sore hari ini sebuah lagu dan beberapa rangkaiannya, bahkan informasi, akan mewarnai suasana sore kita di akhir pekan ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, nikmati suasana istirahat Anda atau kegiatan apapun itu diiringi dengan lagu dan juga informasi RRI Takengon.
1: Kerawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai

0: Sesaat lagi Anda ikuti program Ekonomi Digital RRI Takengon, membahas perkembangan teknologi dan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital.
1: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita, iharap ni masjid mujahirin ni, di kampung Angkasa Jayanti ni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara, mahranya peralatan, lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urung kampung Angkasa Jayanti ni.
2: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

berada untuk sore hari ini bisa menyapa pendengar dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Dan sore hari ini kita berada di ekonomi digital. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Dan untuk sore ini bagaimana berbelanja online. Dari situ kita bisa tahu ekonomi itu bergerak bukan. Dan pendengar RRI Takengon, beberapa waktu belakangan ini, terakhir-terakhir ini, masyarakat kita dalam berbelanja mengalami perubahan yang besar. Jika dulu kita harus datang langsung ke pasar atau ke toko, kini cukup melalui telepon saja. Dan berbagai kebutuhan bisa dipesan hanya dalam hitungan menit. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan, hingga peralatan kerja. Semuanya tersedia di platform digital itu. Dan ini tidak hanya mengubah cara masyarakat berbelanja, tapi juga menggerakkan roda perekonomian secara luas. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kenapa untuk kita bisa belanja online memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, peluang usaha, sekaligus tantangan yang perlu diwaspadai. Beda barangkali ya dengan apa usaha-usaha yang sudah pernah, entah itu ada yang membuka home industry di rumah, walaupun itu bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, peluang usaha, tapi berbelanja online ini di Indonesia perkembangannya sangat pesat sekali. Jadi ini karena perkembangan internet dan penggunaan smartphone kita ini menjadi salah satu faktor utama meningkatnya aktivitas belanja online. Hampir semua lapisan masyarakat dapat mengakses berbagai marketplace dan aplikasi belanja digital. Kemudian kemudahan memilih produk, membandingkan harganya, membaca ulasannya, karena kan diuraikan di situ kan. Karena kita tidak bertemu langsung dengan produsen. Jadi sehingga pembayarannya semakin praktis, membuat masyarakat semakin nyaman bertransaksi secara online. Ini positif tidak atau negatif barangkali? Karena kita hanya di rumah saja, tidak lagi berinteraksi ke pasar, tidak lagi harus berhimpit-himpitan atau terlalu lelah barangkali pulang kerja harus ke pasar lagi. Itu tergantung Anda aja nanti yang bisa menjawabnya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Kalau yang dikatakan berbelanja online itu memberikan keuntungan dari sisi waktu dan biaya, itu bisa jadi. Tapi nggak tahu ya, aku masih lebih nyaman, lebih suka kalau berbelanja langsung berinteraksi. Oh, yang dibeli itu sebenarnya sama seperti Anda membeli secara online itu. Cuma nggak tahu interaksinya barangkali yang lebih seru. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi berbelanja online ini yang memberikan keuntungan dari sisi waktu dan biaya. Jadi masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi lagi atau menghabiskan banyak waktu untuk mencari barang yang dibutuhkan. Palingnya ketika kita harus berbelanja, biaya nganter-nganternya aja kan paling ditambahin sekitar 10 sampai 15 ribuan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita temani pendengar ya dengan rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini hingga menjelang nanti waktu asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

ini kita rangkaikan terus untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi ini. Informasinya kita untuk ekonomi digital yang berbelanja online itu ekonomi bisa bergerak. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sekarang ini kita secara ini ya, ketika kita melihat daerah-daerah yang cukup jauh sekali di Takengon, Bundaran Meriah, sekitarnya, ternyata yang menjadi harlannya itu, pengantar barang-barang itu sampai ke pelosok-pelosok daerah begitu. Jadi ini imbas dari handphone yang ada di genggaman pendengar. Karena semua lapisan masyarakat sekarang bisa mengakses berbagai marketplace tadi itu dan aplikasi berbelanja digital. Kemudahan memilih produk, membandingkan harga, membaca ulasannya itu lebih jelas kali ini yang membuat orang semakin tertarik. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sehari itu yang mengantarkan paket-paket Anda itu beragam. Karena yang Anda belanjakan itu juga beragam, ini juga bisa menggerakkan ekonomi. Dan pendengar di mana saja Anda berada.

sektor logistik pengiriman barangnya. Setiap transaksi yang terjadi akan membutuhkan jasa kurir untuk mengantarkan produk ke konsumen. Bukan Harlan, bahasa saya aja yang salah. Kurir. Berdengar RRI, takutnya di mana saja Anda berada. Terus yang ketiganya sektor keuangan digital. Pembayaran melalui transfer bank, dompet digital maupun QRIS, sekarang ini QRIS bahasanya atau yang mana Anda nyaman mengucapkannya, ikut meningkatkan aktivitas ekonomi digital itu. Dan sektor teknologi informasi, kalau tadi ada 1, ada 2, 3, dan 4 ya, platform marketplace itu menyediakan layanan internet hingga pengembangan aplikasi memperoleh manfaat dari meningkatnya transaksi digital. Dengan kata lain, satu kali transaksi online dapat memberikan efek berantai bagi berbagai sektor ekonomi lainnya. Mungkin sebagian orang nggak menyadari untuk hal-hal itu ya, sebagian orang ya paham betul dengan cara-cara online seperti ini. Kita teruskan lagi ya pendengar yang berada di kediaman, Anda tengah beristirahat atau aktivitasnya masih terus seperti biasa, kami menemani untuk lagu-lagu dan juga informasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Eh, ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

0: Melalui platform digital, pelaku UMKM tidak lagi terbatas pada pasar lokal. Produk-produk dapat dikenal hingga ke berbagai daerah, bahkan ke mancanegara. Jadi untuk yang merasakan manfaat dari perkembangan belanja online ini adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM bahasa sekarang kan. Semisal produk kopi daerah kita ini, produk kopi gayo, kerajinan tangan, makanan khas daerah, dan maupun produk fashion bahkan. Dengan pemasaran digital yang tepat, produk-produk itu dapat terjangkau konsumen jauh lebih luas. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, meski menawarkan banyak keuntungan, belanja online ini juga sebenarnya memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya risiko penipuan. Konsumen harus berhati-hati terhadap toko yang tidak terpercaya atau produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Dan selain itu, keamanan data pribadi menjadi perhatian penting. Jangan mudah memberikan informasi kepada pihak yang tidak terlalu jelas. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, itu tadi seperti yang tadi aku sampaikan ya, masih suka belanja ke pasar tradisional, bertransaksi langsung dengan orangnya. Itu tergantung pola pikir Anda. Anda mau menggunakan media sekarang ini untuk berbelanja online atau mau bertransaksi langsung dengan produsen, yang mana saja bisa. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tantangan yang lain jadi meningkat kita kan untuk perilaku berbelanja kita itu. Jadi kemudahan berbelanja seringkali membuat seseorang itu beli aja terus barang-barang yang sebenarnya terkadang kita gak butuh, cuma karena tadinya ngeliat-ngeliat di marketplace tadi itu aja kan, oh ini mau nih, oh ini bisa, oh mudah gitu, murah lagi. Jadi apakah menurut pendengar itu berbelanja online ini lebih menguntungkan dibandingkan berbelanja secara langsung? Atau mungkin pendengarnya merupakan pelaku UMKM yang merasakan manfaat dari pasaran digital ini tadi itu? Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita ingin berbicara panjang untuk ekonomi kreatif kita di sore hari ini, ekonomi digital kita, bahkan berbelanja online, ekonomi bergerak, tapi terkadang waktu akan membatasi pertemuan kita. Jadi pendengar, berbelanja online itu bukan sekedar perubahan gaya hidup, tapi juga bagian dari transformasi ekonomi digital yang terus berkembang. Jika dimanfaatkan secara bijak, berbelanja online itu dapat membantu menggerakkan perekonomian, membuka peluang usaha, memperluas pasar UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun di sisi lain juga perlu menjadi konsumen yang cerdas kan, harus aman. Semua kita dalam hal ini, dalam siklusnya itu harus bertanggung jawab dalam setiap transaksi digital. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, di belanja online, ekonomi bergerak, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan ini di program Ekonomi Digital. Kita akan berjumpa di waktu yang akan datang untuk ekonomi digital berikutnya dengan judul yang lain pula. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore, dan kita akan rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.
1: Manfaatkan teknologi, kuatkan ekonomi. Terima kasih sudah bersama kami di program Ekonomi Digital RRI Takengon. Hadir setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita dengarkan tilawah dari Masjid Agung Ruhama Takengon untuk persiapan pelaksanaan ibadah sholat asar kawasan Takengon dan sekitarnya.

بي إليه أدعو وإليه مآب.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
2: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: sesungguhnya.
1: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Febriansyah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026 dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia. Yeah.

kegiatan-kegiatan pendengar itu diwarnai dengan atau diramaikan dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang masih akan bisa hadir sepanjang waktu ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore diucapkan. Dan akan kita hangatkan suasana sore Anda itu dengan untaian lagu dan juga informasi hingga 17 sore waktu Indonesia Barat ini.

3 informasi mewarnai suasana sore. Apa kabar Anda untuk saat sore hari ini? Akan Anda bisa terus dengarkan rangkaian-rangkaian informasi yang disampaikan bagi pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Sudah selesai dengan kegiatan-kegiatan Anda, tinggal ngopi di kediaman dan dengarkan RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasinya. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsa menghadiri peluncuran WFOL untuk Kamis 4 Juni 2026, merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak Indonesia.

0: dan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Kemudian ia juga menegaskan produksi talenta digital berkualitas yang berdaya saing global, dan untuk ini dengan platform ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan juga kompetitif. Pendengar RRI Takengwana, selamat sore. Rangkaian lagu dan juga informasi kita teruskan untuk kesemuanya yang tengah ngopi dengan kegiatan-kegiatan tersendiri, yang di rumah saja bareng dengan anggota keluarga.
1: Saya sebagai petani kopi Benemeriah mengucapkan selamat kepada RRI

ke semua kalangan, semua kita dan siapa saja bersama dengan RRI Takengon untuk sore hari ini. Ada yang bahkan baru beranjak untuk kembali ke kediaman dari kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan Anda Jumat sore ini di 5 Juni 2026.

0: RRI Takengon di kediaman pada waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada dengarkan informasi lagi warta berita berjaringan Aceh. Kita bersama sepanjang waktu dan kita untaikan untuk rangka lagu dan juga informasi ini untuk ke semua kalangan di mana saja Anda berada. Selamat sore, nikmati kopi Anda atau makanan-makanan ringan yang kiranya juga ada yang diolah dari hasil kebun sendiri.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

Dan pendengar RRI Takengon, sudah musimnya musim hujan, barangkali juga musimnya musim jatuh cinta, barangkali seperti itu. Pendengar RRI Takengon, beberapa saat ini kita akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar akan mendengarkan warta berita berjaringan Aceh untuk sore ini. Kita satu persatu terlebih dahulu dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang masih disampaikan untuk pendengar. Informasi yang tadinya juga saya sampaikan, kita dengarkan. Anda bisa melihatnya di laman rri.co.id.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat, hanya di

Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita ke Banda Aceh untuk lintas 17 di waktu sekarang. Selamat sore, selamat mendengarkan lagi.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh kembali meraih WTP. Informasi lainnya, pendaki hilang di Gunung Selawah belum ditemukan, operasi pencarian berlanjut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Radio FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Raniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI, untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras, integritas, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
2: Selama proses pemeriksaan berlangsung, seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Banda Aceh telah berupaya memberikan dukungan secara maksimal melalui penyediaan data, dokumen, informasi, serta pendampingan terhadap kegiatan pemeriksaan lapangan. Alhamdulillah seluruh rangkaian pemeriksaan telah berjalan dengan baik dan lancar dan juga konstruktif. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun demikian, kami meyakini bahwa keterbukaan dan kerjasama yang baik dengan BPK merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang aman.
1: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN, DPRK, serta masyarakat Banda Aceh yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan. Prestasi ini akan menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus bekerja lebih baik dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pendaki yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Selawah belum ditemukan. Operasi pencarian terus dilanjutkan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Operasi pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar memasuki hari keempat pada Jumat 5 Juni 2026. Kepala Basarnas Banda Aceh Al Husin mengatakan korban yang masih dalam pencarian bernama Faiz Hidayat, umur 23 tahun, warga Desa Palogading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan informasi yang diterima Basarnas, korban mendaki Gunung Selawah bersama sejumlah rekannya pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di puncak gunung sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat hendak turun, rekan-rekan korban menyadari Faiz tidak lagi berada di lokasi. Korban terakhir kali terlihat di area puncak Gunung Selawah. Upaya pencarian awal yang dilakukan oleh rekan-rekannya di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil hingga keesokan harinya. Pada hari keempat pencarian ini, tim SAR gabungan akan membagi personel ke dalam 4 tim.
4: Jadi untuk hari ini sendiri, kita kemarin sudah naik dari Lampana Lengah, kemudian kita hari ini menyusur dari posko Beringin ya, itu di pertengahan lereng Gunung Selawah itu bergerak menuju ke Lampana Lengah. Jadi di sana kita sudah ada lihat ada beberapa seperti tanda-tanda, maka kita lakukan penyisiran. Dan juga kita di arah selatan juga kita kembali lagi, kita lakukan menggunakan drone pada hari ini. Dan kita juga menggunakan anjing pelacak begitu.
3: Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur, antara lain Basarnas Banda Aceh, Polsek Lembah Selawah, Koramil Lembah Selawah, Polisi Kehutanan Taman Hutan Raya Pocut Merah Intan, Rapi Aceh Besar Mapala Universitas Maliku Saleh, Satgas Sarpidi, Kopala Pidi, serta masyarakat setempat. Al-Husin mengatakan untuk mendukung operasi pencarian, tim SAR menggunakan sejumlah peralatan, diantaranya satu unit rescue truck, drone thermal, GPS, peralatan komunikasi, perlengkapan pencarian gunung dan hutan, serta anjing pelacak K9. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe Sumawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik SPP, pelayanan statistik terpadu PST, serta sosialisasi sensus ekonomi 2026. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik, pelayanan statistik terpadu, serta sosialisasi sensus ekonomi. Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, media massa, dan masyarakat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola daerah guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Statistisasi Alimadia BPS Kota Lhokseumawe Hania yang mengatakan pembinaan statistik sektoral merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 6 kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap instansi. Yang menurutnya statistik yang berkualitas menjadi pondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang efektif dan berbasis data.
6: Hari ini BPS mengadakan kegiatan pembinaan statistik sektoral yang ini kegiatan rutin setahun 6 kali kepada dinas dan instansi di Kota Lhokseumawe. Kemudian juga ada sosialisasi standar pelayanan publik di pelayanan statistik terpadu di BPS Kota Lhokseumawe yang dihadiri dari 5 unsur, ada masyarakat, ada media massa, ada stakeholders, ada pihak akademisi. Itu kemudian juga sosialisasi sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2026 ini.
7: Iya, berapa hari kegiatan dilakukan?
6: Kegiatannya sehari, cuman kalau yang untuk pembinaan itu kegiatannya nanti 6 kali dalam setahun.
7: Berarti continue, Bu, ya?
6: Iya, continue. Ini yang seri ketiga, sudah.
5: Selain pembinaan statistik sektoral, BPS Kota Lhokseumawe juga menyampaikan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mensosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hania mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pendataan rumah tangga yang akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan petugas dan mitra resmi BPS yang akan mendatangi warga secara langsung. Melalui kegiatan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data semakin meningkat. Karena data yang akurat bukan sekedar angka, melainkan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dari Lhokseumawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pendengar, seluruh jenjang siswa tingkatan madrasah di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat laksanakan ujian semester dengan ujian kemampuan akademik maupun ekstrakurikuler. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Madrasah berbagai tingkatan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan ujian akhir semester tahun ajaran 2025 hingga 2026. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Suhadi mengatakan ribuan siswa dari tingkat Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tasanawiyah MTS hingga Madrasah Aliyah MA mengikuti pelaksanaan ujian semester tersebut. Untuk tingkat Madrasah Ibtidayah dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian semester sebanyak 5,147 orang siswa, tingkat Tasanawiyah sebanyak 2,782 orang siswa dan tingkat Aliyah sebanyak 2,491 siswa. Pelaksanaan ujian semester berlangsung serentak di seluruh madrasah dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan tetap mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditetapkan pihak Kementerian Agama itu.
2: Mudah-mudahan evaluasi yang dilaksanakan tahun ajaran 2025-2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat dievaluasi progres dari kemampuan anak-anak yang telah melaksanakan pembelajaran selama tahun pelajaran 2025-2026 ini. Mudah-mudahan mereka mengalami perubahan yang terbaik dalam pendidikan mereka.
1: Untuk pembagian rapor siswa akan direncanakan pada tanggal 20 Juni 2026. Suhari juga menambahkan pihak madrasah akan memberikan kesempatan ujian susulan bagi siswa yang berhalangan hadir dengan berbagai kendala karena sakit maupun alasan tertentu lainnya, sehingga seluruh siswa tetap dapat mengikuti ujian semester. Ia berharap pelaksanaan ujian semester di seluruh madrasah berjalan lancar dan mampu menjadi evaluasi capaian pembelajaran siswa selama satu semester terakhir. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, hadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi, Bupati sebut Prodi Kehutanan pada PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues dapat menjadi pusat pembelajaran kehutanan nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
3: Bupati Gayo Lues Suhaidi menilai program studi kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembelajaran kehutanan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi Prodi Kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues. Menurutnya, keberadaan Prodi Kehutanan sangat relevan dengan kondisi Gayo Lues yang didominasi kawasan hutan. Ia berharap program studi tersebut dapat menjadi jurusan unggulan yang tidak hanya diminati mahasiswa dari Aceh, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Suhaidi juga mengajak seluruh pihak meningkatkan kualitas dan akreditasi kampus agar semakin berkembang dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Selain itu, Suhaidi mendorong Prodi Kehutanan menghadirkan inovasi khas seperti pengembangan laboratorium alam dan program penelitian kawasan hutan yang dapat menjadi daya tarik akademik sekaligus memperkuat posisi Gayo Lues sebagai pusat studi kehutanan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Masih dari Takengon, pendengar, bencana alam hidrometeorologi yang turut menerjang Aceh Tengah pada tahun 2025 lalu diharapkan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait mitigasi bencana serta menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya kembali dilaporkan Vital Jayadi.
4: Kegiatan seminar internasional terkait mitigasi bencana maupun pelestarian lingkungan resmi digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh Tengah pada 5 hingga 7 Juni 2026. Seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, diantaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Salah seorang pembicara, Sajadah dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah, mengatakan menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mencegah bencana hidrometeorologi tidak lagi terulang. Seperti diketahui, bencana yang terjadi pada November tahun lalu turut menerjang Aceh Tengah dengan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.
5: Nah, intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran,
6: ya.
5: Yuk kita jadikan masukan bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan,
6: ya.
5: Apa upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya, begitu.
4: Oh. Sajanah menambahkan perubahan iklim yang terjadi saat ini telah meningkatkan potensi berbagai bencana alam, karena itu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Melalui seminar internasional ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam upaya mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal itu sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan Alfi Saharin.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayo Lues Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA, hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani, serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Loks Maue, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut memengaruhi harga komoditas tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
8: Harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi harga komoditas tersebut. Pengepul cengkeh di Sabang Zulfikar mengatakan harga cengkeh kering saat ini berada pada kisaran Rp105.000 hingga Rp106.000 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sempat mencapai Rp121.000 per kilogram. Penjualan cengkeh kering dari Sabang juga mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2025 jumlah pengiriman ke Sumatera Utara mencapai sekitar 9 ton, sedangkan tahun ini hanya berkisar 2 hingga 3 ton.
9: Hari ini di Sabang 105-106 ribu, 121 tahun kemarin. Kalau misalnya harga penurunan kita bandingkan seperti tahun lalu, itu pun karena cengkeh di Sabang ini tahun ini agak berkurang kan. Nah, makanya kalau inspektor tu kurang masuk. Bulan 6 inilah nih. Bulan 6 sampai akhir bulan 6 ini dah puncak panen.
8: Menurut Zulfikar, menurunnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi penyerapan cengkeh dari petani. Kondisi tersebut membuat volume perdagangan tidak sebesar sebelumnya. Selain cengkeh kering, harga cengkeh basah saat ini berkisar Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Sementara cengkeh yang masih bercampur tangkai dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Zulfikar menambahkan, cuaca hujan masih menjadi kendala dalam proses pengeringan cengkeh. Puncak panen diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni, sedangkan perkembangan harga masih bergantung pada permintaan pasar. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Untuk kita sudah selesai mendengarkan rangkaian informasi Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 di 5 Juni 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan kembali bagi pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada.

0: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, di hujan yang cukup deras mengguyur Takengon dan sekitarnya, sebenarnya kopi panas yang pas dengan seperti tadi kita sampaikan, ada cemilan-cemilan khas juga. Cemilan sore hari itu beda dengan siang hari. Terlebih kalau tadinya sempat, tapi hari Jumat ya. Biasanya kalau di daerah kita ini kalau sudah hari Jumat itu gak akan ke ladang lagi, gak ke kebun lagi. Kalaupun ada, karena memang kediaman kita di area perkebunan tersebut. Ada ubi, ada jagung, itu suasana sorenya, kansnya terasa sekali untuk sore hari ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, tidak mengurangi untuk Anda barangkali masih ada dalam perjalanan tadi itu, terus terhambat pulang bentar, berhenti bentar, menghindari hujan yang cukup deras ini dan yang lainnya bersama kami RRI Takengon untuk beberapa rangkaian hingga waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di Liga Teratas dan Turnamen Konvensi atau AFC sebelum dipilih.

Sore ini ngerasa cukup dingin sekali dan hujan yang turun masih terasa berat dan ngerasa gitu ya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita hantarkan untan lagu-lagu yang Anda kenal dari Datang Tinggi Gayo sejenak saja hingga waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Paranggayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, hukum kuniat. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Nasihat juga petua dari dataran tinggi Gayo. Belum sara loloten, moen sara tamunan. Ike belum sara langkah urung tujuan. Ike taring atau mewenpe keta sara tamunan. Gere masing-masing. Dalam arti kata, tidak terpisah-pisah, tetap bersatu.

merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Meta Kengon untuk sore hari ini menemani pendengar dengan lagu-lagu yang masih mewarnai suasana sore. Kita tempatkan nanti informasi selanjutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo, nantinya kita bisa lanjutkan kembali waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk serangkaian informasi lagi melengkapi ketika perlahan senja ini, maghrib ini akan kita jelang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, takengon sebuah video beredar di media sosial mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan mata uang Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Dan unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook Warung Samudra. Ini sudah diarsipkan pada 19 Mei 2026. Unggahan tersebut menampilkan gambar Purbaya tengah bersama dengan Xi Jinping dan di bagian kiri foto Trump memegang kepala. Pendengar RRI, takengon di kediaman di mana saja Anda berada, harus kita selusuri penelusuran faktanya untuk memverifikasi klaim tersebut. Dan media ini yang kita dapatkan informasinya dari tirto.id melakukan pencarian gambar terbalik atau reversi image untuk menemukan gambar aslinya. Hasilnya mengarah pada Instagram @humaspolda Jabar yang menyatakan klaim yang menyebut Indonesia stop pakai dolar Amerika Serikat, Purbaya pindah ke yuan Cina dipastikan tidak benar atau hoak. Sampai artikel ini ditulis untuk ditentukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina, Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

nasihat, dan juga petuah dari Datan Tinggi Gayo. Bulat lagu umut, tirus lagu gelas. Bulat seperti umbut atau batang pisang. Lancip seperti gagang pancing. Antara satu dengan yang lain harus mufakat dan satu tujuan untuk meraih cita-cita atau maksud bersama.

RRI Takengon, selamat sore. Di beberapa tempat kita sudah boleh mengucapkan selamat malam untuk waktu ini, dan RRI Takengon menghantarkan beberapa rangkaian lagu religi mengisyaratkan kita persiapkan untuk menyongsong maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Dan pendengar RRI Takengona, selamat sore. Terlebih untuk yang baru saja bersama kami, bersama rangkaian lagu dan juga informasi yang disampaikan. Untuk seterusnya, untaian lagu religi mewarnai suasana sore kita. Akan kita jelang waktu maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Selamat malam pendengar RRI Takeon. Untuk kaum muslimin, kaum muslimat mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kawasan Takeon dan sekitarnya. RRI Takeon melanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi, dan waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat ini nanti rangkaian Warta Berita Sentral RRI Pro 3. Ada rekan Budi yang akan melanjutkannya pendengar, dan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat 1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar 180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Korteks.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Korteks.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini.
17: FITIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
19: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
19: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera, kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah, kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Sekarang pendengaran

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral ya, bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Jumat 5 Juni 2026 ya, di malam hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Selamat malam semuanya yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan kita lanjut terus pendengar dengan rangkaian program selanjutnya, dan nanti kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjaga Persatuan Menghindari Perpecahan Umat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga persatuan, menghindari perpecahan umat. Persatuan adalah kekuatan umat Islam. Tanpa persatuan, umat akan mudah dilemahkan dan dipecah belah. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah kewajiban yang harus kita junjung tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran 103. Ayat ini menegaskan bahwa persatuan harus dibangun atas dasar iman dan ketaatan kepada Allah. Perpecahan hanya akan melemahkan umat dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus saling mendukung, saling menolong dan saling menguatkan. Jika ada suatu bagian yang lemah, maka bagian lain harus membantu agar bagian tersebut tetap kokoh. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat tanpa menjadikannya alasan untuk bermusuhan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama, menghindari ghibah dan fitnah yang dapat merusak ukhuwah, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dengan saling mendoakan dan menolong. Persatuan umat adalah modal besar untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan persatuan, umat Islam akan kuat, berwibawa, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jaga persatuan umat dengan menghindari segala bentuk perpecahan.

0: judul Menjaga Persatuan Menghindari Perpecahan Umat ya. Nah, kita lanjut terus pendengar di malam hari ini tentunya dengan rangkaian lagu-lagu yang masih akan terus menemani kebersamaan kita, dan juga sama-sama nanti kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ya, baik pendengar, selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola FIFA Match Day yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, mempertemukan antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Oman ya, yang akan dipandu oleh reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Membangun serangan, kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan. Terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal, ada Elkan Bagat di situ. Pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia, ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman, bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
2: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
1: Jatuh. Kevin Dix didorong.
2: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus
1: Saleh
2: terjatuh.
1: Agassani. Ya.
2: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh
1: atas.
2: Al-Ghazani
1: enggak pakai alatas.
2: Oh, enggak pakai alatas dong. Titik sandoran.
1: Dari mana titik-titik?
2: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan ya, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
2: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, oh berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagat. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena berhati, ada lagi serangan Indonesia. Wow, gulungan, bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang
1: dukungan
2: kembali
1: ya
2: bagi
1: Indonesia.
2: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
2: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung. Disudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Nah, terjatuh ya, lagi.
2: Ini menjadi salah
1: kartu
2: satu
1: kuning.
2: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
2: Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekulit bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
1: Siap-siap, siap-siap.
2: Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali.
3: Nomor punggung
1: Justin Hapner.
3: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa Timnas Garuda.
4: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakkan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
5: By player number 23, Justin Hapner.
4: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan. Masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencarikannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju. Lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih. Gagal lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratna Rorotmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain Timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman. Ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi Timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh Timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. bagaimana Joey Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia, ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon, masih Nathan berikan lagi, orang penalti, berbahaya, oh ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia, bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan, hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman, hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di dari kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
6: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
2: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
4: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ragnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada, berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix. Ya, bantu oleh Tegak Putra. Tidak berhasil.

Ya baik pendengar, kita jeda sejenak untuk program siaran bola di malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Dan sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan ikuti program Ruang Komunitas bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga pemirsa RRI Net di malam hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program Ruang Komunitas di edisi malam hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio RRI Takengon di malam hari ini. Terkait dengan topik kita di malam hari ini, cupang mania antara hobi, prestasi, dan juga peluang bisnis ya. Jadi untuk pendengar semua mungkin yang hobi cupang nih, nanti bisa nanya sama abang-abang kita yang ganteng-ganteng ini yang sudah hadir di studio. Ada Bang Zulkifli selaku Wakil Ketua Gayo Beta Squad. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada Bang Ariandi juga selaku Sekretaris Gayo Beta Squad. Assalamualaikum Bang, sehat juga?
2: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah. Ada Bang Alex juga nih sebagai anggota malam hari ini. Selamat malam Bang Alex.
3: Selamat malam Bang.
0: Iya, udah makan belum?
3: Udah Bang.
0: Sepertinya lemas sekali. Ya baik, kalau kita berbicara ikan cupang ini pendengar ya, bukan lagi sekedar ikan hias yang dipelihara untuk mengisi akuarium di rumah. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini cupang telah berkembang menjadi sebuah hobi yang memiliki komunitas kuat, prestasi yang membanggakan, hingga peluang-peluang bisnis yang bisa dibilang menjanjikan lah ya. Jadi beragam jenis, warna, dan juga karakteristik unik ini membuat ikan cupang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta ikan hias, tentunya dari berbagai kalangan ya. Jadi pendengar semua yang mungkin ingin bertanya malam hari ini, dan kebetulan kita juga live di YouTube RRI Takengon Channel malam hari ini. Jadi yang ingin bertanya bisa langsung tinggalkan komentarnya di situ di video kita yang sedang live malam hari ini pendengar. Atau bisa juga sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp juga bisa ya, di 0852-7082-5272 ya. Kita mulai dari Bang Zulkifli deh, gimana nih Bang awal mulanya berdiri komunitas Gayo Beta Squad ini? Bisa diceritakan gak dari tahun berapa?
1: Kalau secara komunitas terhitung baru nih Bang untuk baru ya? Terbentuknya. Mm-mm. Tapi orang-orangnya rata-rata orang-orang yang udah lama main di cupang. Jadi dari kayak Bang Alek 2020. Ada lagi yang di atas itu Bang?
3: Ada, Bang. Senior banyak.
1: Kalau okay. Kami hitungannya baru.
0: Baru ya. Baru berapa nih maksudnya, baru 6 bulan kah, 1 tahun kah atau bagaimana nih?
1: Barunya mungkin kalau serius untuk komunitasnya ya setahunan lah Bang, tapi sebelumnya pasti udah pernah punya, rata-rata udah pernah punya cupang. Tapi keep-keepan sendiri masing-masing.
0: Kenapa harus ikan cupang gitu? Apa mungkin bagi sebagian orang awam, cupang ini apa ya kan? Saya pun juga sebagai orang awam, ini ngapain sih orang main-main cupang ya kan? Kenapa harus cupang gitu Bang Sul? Kan masih banyak hobi-hobi yang lain gitu.
1: Kalau ikan sebenarnya nggak cuma ikan cupang Bang, banyak hobi di ikan, khususnya di ikan lah, ikan hias kan. Kalau cupang jo itu kayaknya karena ikan masa kecil semua anak-anak sekitar sini lah Bang, nggak di sini aja sebenarnya. Hampir semua anak laki itu kecilnya pasti sama ikan cupang lah, ada pasti pernah rawat ikan cupang. Cuman sekarang ini lebih jelas lagi, ikan cupangnya lebih bagus, lebih tahu arahnya ikan cupang yang kayak mana. Ikan cupang yang bagus tuh makin jelas sekarang Bang kan. Nggak kayak yang dulu asal ikan cupang cuman sekarang makin dalam lah.
0: Saya juga dulu waktu masa kecil sempat mengalami juga waktu itu, karena kebetulan kan saya lahir besar di Jakarta dulu. Sempat juga ya, maksudnya cuman sekedar oh cantik nih ikannya, bagus nih, cuman sekedar itu aja gitu, nggak tahu ini ikannya jenis apa ya kan. Kalau misalkan nanti dibudidaya bagaimana, bisa apa enggak, nggak tahu, cuman sekedar beli udah pajang di akuarium dah, cuman sebatas itu gitu. Nah kalau Bang Ariandi sendiri, apa awal mula ketertarikan ikan cupang nih?
2: Dari awal pelihara ikan cupang tuh seperti yang Bang Jul bilang tadi ya, kita mengulangi masa kecil memelihara ikan. Awal-awalnya gitu. Terus itu tertarik dari di online kan udah mulai banyak yang jual dengan harga yang lumayan tinggi, ada yang rendah itu. Mulainya penasaran kenapa ada harga nilai cupang ini bisa ada yang terlalu overpriced gitu, ada yang murahnya kayak kita beli di pasar-pasar ini kan ada yang bisa terjangkau.
0: Terlalu overpriced ini maksudnya puluhan juta kah, ratusan juta, atau

0: lagi ada krontel, ada plak, ada HMPK, HMPK itu aja terbagi berapa lagi bang? Terlalu banyak, banyak memang bang. Kalau untuk 20 jenis ada kayaknya.
1: Lebih
0: bang.
2: Berarti kalau untuk pribadi sendiri yang saat ini dikoleksi ada berapa jenis?
0: Paling yang bagus-bagus aja lah bang, yang untuk main untuk main lah kita bilang untuk kontes kan, ada. Okay. Kalau untuk jual ya yang jelas lebih banyak bang.
2: Oke. Okay. Saya penasaran kalau lagi kontes ini apa yang dinilai sih sebetulnya?
0: Dia speknya bang, kita bilang ada misalnya bukaan ekornya bang, kan ada yang model ngesi, ada yang biasa aja gitu kan. Ada habis itu dari bentuk badan, dasi, semuanya memang bang keliling lah dinilainya kayak gitu. Nah, warnanya juga ada juga yang dinilai gitu kan.
3: Kalau spek nggak bisa cuma jelasin pakai mulut bang.
0: Iya. Memang harus lihat ikannya, harus ditunjukin bang.
2: Nah, itulah bang Alex nggak bawa contoh ikannya soalnya ke studio ya. Nah kalau berbicara komunitas nih bang Zul, sejauh ini kegiatan rutin yang sering dilakukan apa? Mungkin ada kopi darat kah, ngopi seminggu sekali atau ada kegiatan rutin apakah gitu?
3: Ya dari mulai terbentuk kan Oktober. Sebelum Oktober lah bentuk komunitas kami udah ngadain latber nih kayak kontes kecil bang, kontes kecil untuk lingkup sekitar
2: latihan bersama cuman.
3: Latihan bersama tapi bukan cuma untuk Aceh Tengah benar meriah udah 4 kali latber, terus ini tanggal 21 nanti akan ada latber yang kelima.
2: Setiap minggu?
3: Enggak setiap minggu, rencana awal dulu tiap bulan tapi kemarin ada kendala, mulai terakhir kami latber puasa.
2: Oke, apalagi kan tiap anggota itu punya kesibukan masing-masing juga ya.
3: Iya bang.
2: Jadi kalau mau dipaksakan ngumpul seminggu sekali sepertinya sulit begitu ya. Berapa banyak orang anggota sekarang ini kalau bisa dihitung?
3: Di grup 102, 103 gitu lah lupa.
2: 102, 103 lumayan lah ya. Lumayan. Berarti kalau untuk kegiatan-kegiatan besarnya mungkin seperti lomba, kontes itu rutin dilaksanakan atau bagaimana?
3: Sebelum puasa itu tiap bulan bang. Bahkan kami waktu bencana buat alat beramal yang total semua kumpulan uang entry, uang pendaftaran semua kami salurkan untuk korban bencana.
2: Oh, bencana November kemarin.
3: Jadi yang juara waktu alat beramal ini gak dapat apa-apa selain piala. Khusus uangnya, uang pendaftaran semua untuk korban bencana.
2: Oke, kalau dari Bang Zul sendiri sejauh ini selama menggeluti dunia cupang, ngelihat ikan cupang ini paling murah dan paling mahal itu berapa nominalnya?
3: Kalau paling murah harga pasaran mungkin 10.000, 5.000 bang. Kalau yang udah dengar langsung bang, yang paling mahal orang Takengon pernah beli 800 ada satu ekor.
2: 800.000.
3: Ada kawan kita pernah beli. Ariandi termasuk crazy rich nih bang.
2: Nah untuk Bang Andi sendiri untuk perawatannya gampang nggak sih kalau ikan cupang tuh?
4: Kalau untuk perawatan dibilang gampang juga gampang. Kalau dibilang ikuti susahnya susah juga bang. Karena gini kalau perawatan cupang tuh basic untuk perawatannya mudah kali. Cuman untuk kategori ikan kontes ini mungkin agak berat bagi saya karena ada beberapa yang harus diukur air, pergantian rutin.
2: Berarti apa sama ikan yang murah dengan ikan yang mahal, perawatannya apa beda nih? Kalau dari segi pakannya mungkin atau apanya?
4: Kalau diambil dari garis besarnya sama aja bang. Kalau memang niat untuk rawat yang betul dengan kondisi air yang bagus, dengan taruh ketapang, sama kalau untuk saya pribadi pakai garam ikan supaya lebih aman.
2: Oke, udah pernah ikut kontes sejauh ini bang?
3: Juara nih bang.
4: Sudah hampir beberapa kali tuh bang.
2: Oke, di seputaran Aceh Tengah kah atau mungkin pernah ke daerah luar?
4: Untuk saya sendiri udah pernah keluar, contohnya ada di main di Banda. Untuk di luar Aceh ada main di Pulau Jawa, tapi sayangnya nggak ikut.
2: Oke, ya. Ini Bang Andi sepertinya tegang banget malam ini. Ngopi dulu bang. Silakan lah. kalau ke Bang Alex nih, mungkin kalau berbicara berbicara bisnis nih, peluang-peluang bisnis ikan cupang ini seperti apa nih bang? Masih cukup layakkah untuk dijadikan pemasukan rutin atau hanya sekedar aja?
0: Sebenarnya kalau memang fokus ya bang, kalau memang fokus kayaknya ya bisa untuk penghasilan rutin ya. Karena kan kita bilang dari dari

0: perawatannya dari resikonya dia kurang karena nggak pakai oksigen pun dia tahan kan. Walaupun mati lampu, walaupun apa, yang penting kan ganti airnya itulah rutin bang.
1: Sehari sekali, seminggu sekali?
0: Seminggu sekali lah.
1: Seminggu sekali ya. Oke, berarti
0: 5 hari sekali kayak gitu bang.
1: Oh, berarti kalau untuk peluang bisnis masih cukup menjanjikan gitu.
0: Cukup bang, apalagi sekarang kita bilang kalau udah ada komunitas ini kan udah sering ada kontes atau apa gitu bang kan, jadi kan maksudnya orang tuh mau termotivasi lah bang. Untuk ikut apa kan harus cari ikan lagi bang kan apa kayak itu.
1: Oke, ini berarti Bang Alex sendiri sebagai pebisnis cupang ini beli dari orang lain ikannya atau memang budidaya sendiri di rumah?
0: Beli bang, karena kan kalau di sini nggak bisa kita ternak bang, dingin.
1: Oh berarti harus ke tempat
0: yang panas. Jepurayanya nggak jadi bang. Oh. Kalau untuk nyoba ternak udah pernah. Ya kita bilang netas telurnya, tapi dia nggak jadi, nggak sampai besar bang, paling umur sebulan.
1: Oh harus di tempat yang panas, nggak bisa tempat dingin seperti kita ya?
0: Iya bang. Oh. Habis itu pakannya pun agak susah kita nyari di sini bang, butuh air kan.
1: Berarti untuk budidaya memang tidak pas suhu cuacanya di sini.
0: Gak cocok, bang.
1: Tapi untuk begitu dia sudah besar, kita bisa untuk pelihara gitu.
0: Bisa, bang.
1: Oh, iya ya, saya sebagai orang awam enggak paham gitu ya. Ada enggak tips-tips dan trik-triknya nih Bang Zul nih ngerawat ikan cupang biar biar warnanya mungkin tetap cantik atau mungkin secara fisiknya bisa terus kuat ikut kontes, ini gimana? Ada tips-tipsnya gak nih?
2: Tips bang, gak jauh-jauh dari yang dibilang Ariandi sama Bang Alek tadi. Ada daun ketapang namanya bang.
1: Daun ketapang tuh semacam apa maksudnya? Daun yang di pohon gitu atau apa?
2: Ya daun keringnya bang, daun jatuhnya. Tapi sekarang udah banyak yang jual ekstrak dari daun ketapang tadi direbus. Pokoknya lewat proses panjang lah bang kan. Dijemur lagi, nanti direbus. Nanti ekstraknya ada kental airnya, itu udah ekstrak daun ketapang tadi, itu bisa juga dipakai. Banyak udah caranya sekarang bang, boleh pakai obat biru itu, atau kalau mereknya Kriplapin, yang kayak itu.
1: Okay.
2: Obat biru, terus ganti air yang kayak dibilang Bang Alek, seminggu tuh udah paling telat bang.
0: Iya.
2: Seminggu tuh paling telat, kalau bisa hari. Seminggu dua kali, gak apa-apa, seminggu atau 5 hari ganti air. Satu lagi harus latih mentalnya bang, ikan cupang kan kalau nengok lawan dia kayak marah tuh bang, buka insang, buka ekor kan. Kalau itu ibaratnya kayak olahraganya lah tuh bang.
0: Iya.
2: Jadi kalau sering dibuka sekatnya sehari sekali, besoknya buka lagi, itu ngaruh ke mentalnya. Jadi kan tuh abang tanya ini untuk menjaga kondisinya biar dia tetap sehat kan, terus warnanya makin nyala. Karena ikan cupang kalau dia marah sama lawannya tadi, buka sekat, jadi marah sama lawannya itu dia ngeluarin potensi dari badannya tuh. Kalau untuk ningkatin warna lain-lain tuh balik ke genetik dia bang, makanya kayak dibilang hari tadi ada ikan yang mahal, ada ikan yang murah, karena ikan yang kurang bagus tadi kalau genetiknya jelek biar kayak manapun dirawat dia tetap gak bisa jadi untuk kualitas kontes.
1: Nah kalau ikan cupang ini misalkan kita adu terus tiba-tiba dia kalah, fisiknya tidak sehat lagi seperti awal sebelum tanding misalkan. Ini cara memulihkannya bagaimana? Atau memang nggak usah dipakai lagi untuk adu?
2: Kami ini di ikan cupang hias bang, bukan adu.
1: Oh bukan adu ya?
2: Bukan adu, yeah. Fisik kayak berantem.
1: Oh iya.
2: Itu lain lagi nanti ranahnya bang, ikan cupangnya.
1: Iya ya. Berarti apakah seperti burung ikan cupang ini treatmentnya? Mungkin ada tambahan vitamin kah? Atau ada treatment-treatment lain kah? Atau hanya sebatas tadi ganti air, terus daun ketapang tadi? Bagaimana nih?
2: Basic dasarnya kayak tadi memang bang, tapi sebagian pemain ada yang pakai vitamin memang booster, ada obat tetes gitu. Tapi dari kami bertiga, kalau aku nggak pernah, Bang Alek pun nggak pernah pakai yang kayak itu.
0: Normal.
2: Ariandi ada. Ariandi pernah pakai booster,
3: pakai doping.
1: Ya. Kalau ngelihat orang yang main cupang nih, yang hobi cupang, kalau Bang Ariandi sendiri, sepenglihatan Bang Ariandi, hanya cuman sekedar ikut-ikutan tren doang atau memang serius mengikuti perkembangan?
3: Kalau untuk saya pribadi serius bang untuk ngikutinnya. Nanti kawan-kawan yang di sekitar pun untuk main ikan cupang tuh nggak terhitung umur lagi. Karena yang mengikuti kontes ini pun dari segala umur.
1: Iya ya.
3: Dari yang muda sampai yang tua ikut. Untuk konsistennya ya beberapa orang sih ada, sebagian ada yang ikut-ikutan gitu. Tapi komunitasnya tetap rame.
1: Oke, berarti sering rutin ngumpul-ngumpul sama yang lain begitu ya? Untuk latihan bersama tadi kayak yang dibilang sama Bang Zul atau gimana?
3: Masih kok, masih ya? Sering ngikutin. Kalau setiap ada event pun mungkin kita info-info juga sharing-sharing, ngasih-ngasih tahu ada event di mana, ada event di mana.
1: Gitu. Oke. Nah, kalau berbicara tantangan nih Bang Alex nih, sejauh ini perkembangan ikan cupang dari zaman dulu sampai sekarang ini apa sih Bang yang terjadi sepenglihatan Bang Alex nih, tantangan yang ada di lapangan sejauh ini?
0: Tantangannya Bang? Paling di harga lah Bang.
1: Harga ya?
0: Iya.
2: Ini turun.
0: Nah harganya tuh yang jelas kalau sekarang udah turun daripada yang dulu ya. Cuma sebagian memang masih ada jual yang tinggi-tinggi kan. Tapi kalau sekarang memang turun Bang. Kalau dulu kita bilang kalau harga satu ekornya 150-250 itu murah. Tapi kok sekarang kan segitu udah mahal Bang. Apalagi kita bilang kok jumpa-jumpa pemain lama lah. Ini ikan udah menang kontes apa misalnya kita harganya 250-300. Kalau sama yang kita bilang pemain-pemain baru itu mahal. Tapi kok memang pemain yang senior-senior itu udah cukup murah, itu belum ikan main dulu kalau gitu Bang.
1: Iya. Berarti kalau untuk di level Aceh Tengah sendiri ikannya mayoritas ikan lokal atau ada ekspor dari luar negeri?
0: Kayaknya Bang rata-rata ikan Jawa lah Bang.
1: Dari Jawa ya. Masih lokal berarti ya. Enggak sampai diekspor dari luar negeri Bang. Gitu ya. Oke, siap. Nah, terakhir nih mungkin sebagai penutup nih Bang. Apa saja nanti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Gayo Beta Squad nih dalam waktu dekat dan mungkin harapan-harapan ke depannya terkait dengan komunitas ikan cupang ini supaya lebih besar dan lebih dikenal lagi di masyarakat nih. Sebagai penutup Bang, masing-masing nih dari Bang Zul dulu silakan.
2: Kalau kegiatan yang tadi Bang, tanggal 21 Juni kita ada latber di sebelah Pertamina. Ada nanti toko ikan kawan. Brosur memang Pertamina belum siap, kami baru rapat 2 hari. Jalan Intang.
1: Oke. Tanggal 21 Juni.
2: Terus nanti bulan 7 atau bulan 9 itu ada event di Banda Aceh. Kemungkinan kami dari Gayo Beta Squad ikut tetap karena yang udah-udah event-event, kalau ikut event-event dekat kayak di Banda Aceh kami bisanya ikut kirim ikan. Jadi kawan-kawan sekitar yang mau kirim ikan bisa sekalian sama kami. Yang udah-udah kayak gitu memang.
1: Ya kalau misalkan ada yang mau gabung nih, sekretariatnya ada nggak? Atau misalkan ada yang bisa dihubungi dari sosial media, Facebook, Instagram atau apa?
2: Sosial media sebenarnya udah dibuat, cuman masih belum aktif kali Bang kan.
1: Jadi
2: sementara
1: kalau
2: masih grup WA.
1: Ada yang mau ikut ke mana nih menghubunginya nih?
2: Bisa ke WA Jul nanti. Bisa karena jelatin grup WA juga.
1: Cuman gak enak juga nyebutin nomor WA-nya di sini ya kan. Maunya tadi kalau ada sosial media bisa disebutin gitu.
2: Akun TikTok ada Bang.
1: TikTok ada
2: tapi
1: ya.
2: Tapi baru dibuat kayaknya. Jadi belum ramai kali makan.
1: Gak apa-apa, yang penting kan aktif TikTok, kan bisa dilihat kan kalau misalkan ada orang yang nanya-nanya.
2: Akun TikTok-nya Gayo Beta Squad.
1: Gayo
2: Beta Squad.
1: Nyambung semua itu ya, Gayo Beta Squad.
2: Lupa.
0: karena yang megang
2: enggak datang.
1: Ya pokoknya itu ya, intinya itulah pendengar semua ya. Jadi adik-adik mungkin abang-abang, kakak-kakak yang mau ikut gabung sama komunitas Gayo Beta Squad terkhususnya ikan cupang tadi bisa langsung intip-intip aja TikTok-nya tadi yang sudah disampaikan Bang Zul di Gayo Beta Squad, cari aja nanti di akun TikTok ya.
2: Atau anu Bang, main ke kedai Bang Alek. Di situ ada cuman anggota GBS Gayo Beta Squad pasti ada di situ.
1: Di daerah mana? Daerah mana?
2: Di Lorong Mondan di dekat Sanggamara.
1: Oke, ya baik. Jadi itu tadi udah disampaikan bisa melalui akun TikTok tadi atau bisa langsung datang ke tempatnya Bang Alex ya.
2: Itu markas Gayo Beta Squad.
1: Oke, siap. Bang Ariandi sendiri gimana nih Bang? Harapan-harapan kedepannya untuk komunitas ikan cupang nih supaya lebih besar lagi kedepannya.
3: Oke, harapan saya kedepan mungkin untuk kawan-kawan yang belum join atau yang berada di Aceh Tengah yang memiliki ikan cupang, bolehlah join untuk ke Gayo Beta Squad karena grup ini dibuka untuk umum, untuk kita-kita di komunitas cupang untuk sharing-sharing, saling-saling belajar sama-sama gitu.
1: Oke ya, Bang Alex, Bang silakan Bang sebagai penutup nih harapan kedepannya bagaimana untuk Gayo Beta Squad dan juga cupang nih?
0: Harapannya kalau bisa dari anggota, khusus dari anggotanya lah Bang kan, paling nggak ya lebih kompak lagi kalau memang ada dibuat acara apa gitu, semuanya kalau bisa berpartisipasi, bukan cuman jadi anggota gitu kan. Nah, harusnya kalau memang ada latber apa gitu ya partisipasi lah Bang, ikut kan, biar kita lebih maju, lebih apa lagi kan. Nggak kayak sekarang.
1: Oke, ada lagi yang mau ditambahkan dari bertiga ini? Cukup? Oke, siap. Ya, oke, baik pendengar, kita sudahi kebersamaan kita di program Ruang Komunitas di edisi malam hari ini dengan topik kita tadi, cupang mania antara hobi, prestasi, dan juga peluang bisnis ya. Dengan tiga narasumber kita tadi, ada Bang Zulkifli, Bang Ariandi, dan juga Bang Alex dari Gayo Beta Squad ya. Terima kasih ya abang-abang semua sudah berkenan hadir ngobrol-ngobrol di studio Pro 1 RRI Takengon. Sukses terus untuk hobinya ikan cupang, dan sukses juga untuk Gayo Beta Squad kedepannya ya. Amin. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ajak ngobrol-ngobrol lagi di studio ya. Iya, terima kasih Bang. Salam-salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya. Kita cukupkan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, kita lanjut kembali untuk menyaksikan siaran langsung Indonesia versus Oman ya, yang disiarkan melalui Pro 3 RRI langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Yeah.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu. Baik. Diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Ya pastinya tim kita pasti ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga, wah, ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya giron ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed
4: 22. Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman. Untuk di babak kedua kali ini, Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushadi.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushayki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad coba alirkan ke sektor sebelah kanan namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Us! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya.
4: Substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak-gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain yang sudah merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini ada kembali lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, publikkan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan,
3: gol, 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muarten Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, 1 pemain Oman berhadapan 1-1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh,
5: masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
6: Player number 22.
2: Pemain ya, nomor benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
6: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, ya sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola juga terlihat nampaknya.

0: Salam lah ya.
1: Salim sama salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasser Sultan Al Rawahi. Replaced by player number 10.
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman
0: bagaimana menemui oleh Romeni di depan ini, gawang number Oman
2: 25.
0: Bagaimana
2: Hussein
0: nomor
2: Said
0: punggung Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk
2: 20.
0: Dan nomor 6
2: Usab Hamed Al-Mamari
0: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
1: taktik
0: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas, sayang sekali

0: Tangannya kepada Ole Rome ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
1: Suara gua berbalik.
0: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al Gabri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased Hussein to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
0: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman, sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri sudah mendekati garis penalti. Yaakob Sayuri ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri mencoba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Oli Rumeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
1: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yaakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Mauro Zilstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong, adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat Dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan. Tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
1: Iya.
3: Waduh, belum dia diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
1: Pakai duluan
3: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni. Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia.
0: Kelvin Verdonk tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju adalah Mauro Zilstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Parang ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Renner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini, digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung, yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, oleh Romeni, dan juga Ratnat Oratmangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hurtman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung FIFA Match Day 2026 yang disiarkan dari Stadion Gelora Utama Bung Karno Jakarta ya. Mempertemukan tadi antara Indonesia dan Oman, pendengar. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutelot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program musik dan budaya tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa yang akan terus menemani kita hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti juga kita akan membahas topik yang bisa dibilang cukup menarik juga di malam hari ini pendengar, tentunya dengan budaya Jawa ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadenge siaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sayang opo koe krungu ya, Via Valen, sayang ya. Berjumpa kembali kita di program Musik Budaya Pendengar di edisi malam kali ini. Selamat malam semuanya yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon ya. Mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program dan lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini tentunya. Dan berhubung malam hari ini kita akan ngomongin budaya Jawa, jadi sampai pukul 23 nanti kami terus temani dengan rangkaian lagu-lagu Jawa ya. Nah, berhubung lagu-lagu Jawa yang kita putar malam hari ini, jadi kita coba mau kulik lagi terkait dengan adat budaya Jawa ya. Jadi memahami makna mahar pernikahan dalam adat Jawa. Nah, seberapa berat sih menikahi perempuan Jawa? Nah ya, jadi kalau kita berbicara Indonesia, sudah pasti ini dikenal sebagai negara yang kaya akan adat dan budaya ya. Jadi setiap suku ini memiliki tata cara pernikahan yang unik, termasuk juga untuk masyarakat Jawa yang terkenal dengan nilai kesopanan, filosofi hidup dan juga penghormatan terhadap keluarga ya. Nah, dalam pernikahan adat Jawa ini, mahar atau mas kawin bukan sekedar pemberian dari calon suami kepada calon istri. Jadi mahar ini mengandung makna simbolis, spiritual dan juga sosial yang mendalam ya. Jadi pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat ini, apakah menikahi perempuan Jawa ini membutuhkan biaya yang besar? Apakah mahar menjadi ukuran harga diri keluarga? Atau justru ada nilai-nilai budaya yang lebih penting daripada nominal mahar itu sendiri? Nah ya, coba kita bahas singkat saja ya. Jadi kalau kita bicara budaya Jawa ini terkhususnya, mahar ini disebut juga sebagai mas kawin ya, yaitu pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Namun secara garis besar sebetulnya masyarakat Jawa ini umumnya tidak terlalu menekankan nilai nominal yang tinggi ya. Jadi filosofi yang berkembang adalah sak kemampuan nanging kanti tanggung jawab. Artinya apa? Ya sesuai dengan kemampuan namun dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi yang terpenting bukanlah mahal atau murahnya mahar, melainkan keikhlasan dan kesungguhan dari si calon suami ini ya. Jadi dalam pandangan masyarakat Jawa sendiri, rumah tangga yang harmonis itu dibangun oleh karakter dan tanggung jawab, bukan dari besar kecilnya mahar. Nah, selanjutnya juga berbicara filosofi mahar ini menurut budaya Jawa sendiri ya. Jadi masyarakat Jawa ini sangat menjunjung tinggi filosofi hidup. Jadi kalau kita berbicara mahar ini untuk orang Jawa ya, memiliki beberapa makna, yaitu sebagai bentuk penghormatan. Mahar adalah penghormatan kepada calon istri yang akan menjadi pendamping hidup gitu ya. Yang selanjutnya sebagai simbol keseriusan. Jadi dengan memberikan mahar, seorang pria menunjukkan kesiapannya untuk membangun rumah tangga tentunya ya. Tanggung jawab juga, mahar ini menjadi simbol bahwa seorang laki-laki ini siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Terakhir yaitu sudah pasti doa dan harapan ya. Jadi sebetulnya gak cuman duit sih ya kalau kita ngomongin mahar ya. Banyak benda-benda atau yang lain yang bisa dijadikan mahar, tentunya memiliki makna tersendiri gitu ya. Nah kalau kita berbicara emas ya, melambangkan kemakmuran. Jadi kalau berbicara maharnya Quran ya, ini melambangkan petunjuk hidup. Selanjutnya juga ada mahar yang diberikan, yaitu kalau gak salah ada juga beberapa seperangkat alat sholat. Ini melambangkan ketakwaan gitu ya. Karena itu masyarakat Jawa ini sering mengatakan bahwa mahar harus memiliki nilai makna. Jadi bukan cuman sekedar memiliki nilai dari materi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Iya, baik pendengar, kembali lagi di program musik dan budaya di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Jawa ya. Dan topik pembahasan kita di malam hari ini juga seputar budaya Jawa. Nah, pertanyaannya sekarang nih, gimana sih kalau menikahi perempuan Jawa ini, berat gak sih? Nah ya, jadi pertanyaan ini juga bisa dibilang apa ya, sering jadi perbincangan ya. Nikahin cewek Jawa ini, perempuan Jawa ini berat gak sih, susah gak sih? Nah, jadi jawabannya relatif, kita melihat dari sudut pandang mana ya. Kita melihat dari sudut pandang mana nih, relatif ya. Jadi ya gak bisa dipukul rata gitu. Jadi secara budaya memang masyarakat Jawa ini dikenal cukup fleksibel dalam menentukan mahar gitu ya. Ya itu, namun balik lagi, biaya pernikahan ini bisa menjadi besar karena beberapa faktor mungkin ya. Ya karena resepsi yang bisa dibilang mewah mungkin, dekorasi yang bisa dibilang mahal ya. Belum lagi busana-busananya, baik itu busana adat atau busana yang lainnya ya. Dan belum lagi makanan, konsumsi dan yang lain-lain gitu ya. Jadi jawabannya kalau kita bertanya, sebetulnya nikahin perempuan Jawa ini berat gak sih? Nah ini relatif, kita melihat dari sudut pandang mana gitu ya. Bisa sedang-sedang saja ataupun bisa tinggi juga, tergantung dari mana kita memahami konsep awal gitu. Kalau memang niatnya dari awal kita pengen sederhana saja ya, gak terlalu besar berarti biayanya. Tapi kalau memang dari awal kita niatnya pengen mewah-mewah ya, sudah bisa dipastikan pasti biayanya tinggi ya. Dan perlu dipahami juga bahwa sebetulnya biaya tersebut bukanlah mahar ya. Jadi banyak orang yang mungkin keliru menganggap seluruh biaya pernikahan itu sebagai mahar. Bukan. Padahal mahar itu salah satu bagian dari proses pernikahan. Jadi kalau ditanya keluarga Jawa ini gimana sih? Nah jadi banyak keluarga-keluarga Jawa ini yang lebih mengutamakan karakter calon menantu dibanding jumlah mahar yang diberikan gitu ya. Jadi peribahasanya bibit, bebet, dan bobot ya. Harus jelas bibit, bebet, dan bobotnya harus jelas nih ya. Jadi ketiga hal tersebut sering dianggap lebih penting daripada besar kecilnya mahar gitu ya. Nah jadi seiring perkembangan zaman juga tradisi mahar di Jawa ini juga mengalami beberapa perubahan ya. Jadi generasi muda kali ini juga lebih sederhana tentunya dalam menentukan mahar. Jadi banyak memang pasangan-pasangan anak muda zaman sekarang ini memilih mahar secara simbolis mungkin ya. Mahar sesuai dengan tanggal pernikahan, atau mahar berupa logam mulia juga, atau mungkin mahar-mahar yang kreatif lah, yang berbentuk karya seni begitu ya. Jadi fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa nilai filosofis ini masih dipertahankan meskipun bentuknya berubah mengikuti perkembangan zaman begitu ya. Dan media sosial juga membuat masyarakat jadi lebih terbuka begitu pendengar, terhadap berbagai konsep-konsep pernikahan sederhana namun tetap sakral. Jadi kalau ditanya tadi, pertanyaan yang tadi, sebetulnya berat gak sih kalau menikahi perempuan Jawa itu, ya jawabannya relatif, kita melihat dari sudut pandang mana ya. Kalau dari awal kita pengen yang sederhana-sederhana saja ya, berarti gak tinggi biayanya. Tapi kalau dari awal kita sudah pengen yang mewah-mewah, ya itu sudah bisa dipastikan biayanya lumayan tinggi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Rebel musik.
4: Rebel.
3: Nyalak gue ya, dangak-dangak deh.
4: Dangak-dangak. Ini Pak.
3: Masuk.
4: Nanti dangak-dangak masih.
3: Apa ya dangak?

0: Nino.
1: Rembol musik.
0: Rembol-rembol.
1: Nyalak gue ada dangan-dangan, Dik.
0: Dangan-dangan. Ini, Pak.
1: Masuk.
0: Nanti dangan-dangan masih.
1: Apa ya, Kak?
2: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kita di sesi terakhir dalam program musik budaya di edisi malam kali ini ya. Nah, dari pembahasan kita di malam hari ini pendengar, jadi kita dapat memahami sama-sama bahwa mahar pernikahan dalam adat Jawa ini bukanlah ukuran mahal atau murahnya mahar begitu ya. Jadi mahar sendiri adalah simbol penghormatan, kesungguhan, tanggung jawab, serta doa juga untuk kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Jadi menikahi perempuan Jawa ini pada dasarnya tidak ditentukan oleh besarnya mahar, tetapi oleh kesiapan lahir dan batin seseorang laki-laki untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Nilai yang dijunjung dalam budaya Jawa adalah kesederhanaan, kesopanan, penghormatan kepada keluarga, serta komitmen dalam membangun rumah tangga yang harmonis ya. Semoga pembahasan kita di malam hari ini kurang lebihnya menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Indonesia dan juga makna luhur yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat budaya Jawa ya. Dan kita berjumpa kembali di program musik dan budaya di edisi selanjutnya pendengar. Terima kasih yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Kita cukupkan untuk program musik budaya dan nanti pada pukul 23 seperti biasa kita lanjut dengan rangkaian Didong Gayo di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ちゃった
1: あらさ

Tchau.

Selamat datang.

การจริง

Thank you.

Keep on heading.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati, sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Perusahaan TRR Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi para umat muslim yang sedang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Selvi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyaut.
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

pendengar Prosa Karir Takengon, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Muhammad Takengon untuk kita dengarkan ceramah subuh, dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio RRI dimanapun anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini ialah Bapak Tengku Muslim MCL Kadis Dinas Syariat Islam. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil alam, al-aliyil azimil karimil salam, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi min jami'il asam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma attasafa bihi min sifatil jalali wal ikram, wa ashkuruhu ala ma asdahu min jazilil fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Majlis jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar radio RRI dimanapun berada, serta para penggemar channel Masjid Agung Ruhama Takengon, Tengku Gurungku, Siku Pumliai, Amaruminengku, serta hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai ulang kaji kita pada kesempatan yang diberkati ini adalah terkait pengalaman pribadi salah seorang ulama terkemuka. Nama beliau Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau ini lahir di Turki sekitar tahun 1929 dan meninggal di Tunisia. Pada saat memberikan pengajian rutin beliau di Masjid Jami Al-Iman di kota Damaskus akibat bom bunuh diri yang dilakukan oleh salah seorang ekstremis. Beliau saat itu bukan hanya meninggal sendiri yang syahid, tapi juga ada sekitar 20 jemaah juga meninggal dunia atau syahid akibat bom bunuh diri tersebut. Beliau ini salah seorang ulama yang sangat produktif, bahkan disebutkan dalam beberapa literatur itu beliau telah menulis tidak kurang dari 75 buah kitab. Nah, beliau menyampaikan, kalau kita buka YouTube itu masih ada, beliau meninggal itu tanggal 21 bulan Maret tahun 2013. Beliau menyampaikan bahwa dalam sebuah kesempatan pada saat itu di kota Damaskus ada berkembang sebuah berita dan sempat viral tentang Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang membicarakan, menjadi trending topik saat itu, sehingga beliau tergerak untuk memberikan sedikit tanggapan berupa sebuah tulisan yang intinya adalah untuk membela Sayyidah Aisyah. Kemudian tulisan ini terbit atau diterbitkan, dikeluarkan menjadi sebuah buku kecil yang berjudul Aisyah Ummul Mukminin Hayatuha Ayyamuha Wasiratuha Al-Kamilah Fisafahah. Dalam bahasa Indonesia sudah terbit juga bukunya, diterjemahkan Sayyidah Aisyah, Kisah Hidup Ibunda Orang Beriman dan Ulama Wanita Pertama. Buku ini secara umum berisi tentang pembelaan ilmiah terhadap Siti Aisyah, kemudian juga peran keilmuan beliau, karena beliau itu dari Siti Aisyah itu ada sekitar seribuan lebih hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Nah, yang ingin kami sampaikan, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam beliau menulis pembelaan terhadap Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin ini, keesokan paginya beliau itu ditelepon oleh putri beliau. Sayyid Ramadan Al-Buti tinggal di Damaskus, Tunisia, sementara putri beliau itu tinggal di Riyadh, sekitar 1623 begitulah, 1263 kilometer dari antara Riyadh dengan Tunisia itu. Anak beliau itu menelepon mengabarkan, kata anaknya, ini disampaikan langsung oleh Syekh Ramadan Al-Buti, kata putri beliau, "Ayah, tadi malam aku bermimpi, Mimpi apa? Kata Syekh Ramadan Al-Buti. Mimpiku itu ada orang mengetuk pintu rumahku. Ketika aku buka, aku melihat seorang wanita dengan pakaian hitam yang menutup seluruh tubuhnya. Dan wanita ini memperkenalkan kepadaku, kata anaknya itu, saya adalah Aisyah, Ummul Mukminin. Kemudian anaknya ini mempersilahkan perempuan yang bercadar lengkap tadi itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Ini cerita mimpi. Nah, ketika duduk, yang perempuan ini memperkenalkan, karena di pikiran anaknya Aisyah, Aisyah yang mana? Tapi kemudian dia memperkenalkan, saya adalah Aisyah, Ummul Mukminin, istri baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa gerangan ibu datang kemari? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tolong sampaikan terima kasihku kepada ayahmu yang telah melakukan pembelaan terhadapku. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, saat aku mendengar apa yang disampaikan oleh putriku itu, aku sujud, aku tersungkur, dan aku sujud, sujud syukur aku kepada Allah. Karena Aisyah, walaupun melalui mimpi anakku menyampaikan terima kasih kepadaku, karena aku telah menulis tadi malam tentang beberapa lembar tulisan yang intinya adalah pembelaan terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kata Syekh Ramadan Al-Buti, yang saya tidak habis pikir, kenapa Ummul Mukminin Siti Aisyah walaupun dalam mimpi itu datang menemui anaknya yang perempuan. Kenapa bagi Siti Aisyah itu, Ummul Mukminin itu, mengucapkan terima kasih kepada putriku, bukan kepadaku? Kan hanya melalui mimpi. Kenapa tidak dia langsung yang berterima kasih kepadaku melalui masuk dalam mimpiku? Tapi kenapa harus melalui putriku? Pada saat itu, saya berpikir, kata Syekh Ramadan Said Al-Buti, apa kira-kira gerangan yang menyebabkan bukan Siti Aisyah langsung yang berterima kasih kepadaku? Ternyata setelah kukaji-kaji, kupelajari, kurenung-renung, kata Syekh Ramadan Al-Buti, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat pemalu sekali. Ummul Mukminin pernah menyampaikan dalam sebuah kesempatan bahwa ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dan dimakamkan di dalam kamarku, aku bertindak di dalam kamar itu seperti bagaimana biasanya baginda Rasul masih hidup. Ketika ayahku meninggal, dimakamkan di dalam kamarku juga di samping kuburan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ketika memasuki kamar seperti biasa. Namun ketika Umar bin Khattab dimakamkan di dalam kamarku juga, semenjak itu kalau masuk ke dalam kamar itu, saya tidak pernah tidak menutup aurat saya. Saya tidak pernah melepas jilbab saya, karena saya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang lain di dalam kamarku sehingga saya harus menutup auratku. Padahal itu kan Umar bin Khattab dan sudah meninggal. Tapi Aisyah radhiyallahu anha merasa malu untuk tidak menutup auratnya, dan itu beliau lakukan sampai beliau meninggal. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, mungkin ini jawabannya. Sampai hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih pun melalui mimpi, Siti Aisyah tidak datang kepadaku, tapi dia datang kepada anak Syekh Ramadan Al-Buti, mukemmel dalam bahasa gayonya. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menyampaikan kepada kita ada tiga sebenarnya mukemmel itu atau merasa malu itu. Yang pertama, kita sebenarnya harus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukemmelkin Tuhan. Kenapa mukemmelkin Tuhan ini, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini perlu? Karena kita hidup di dunia ini kan telegap plain lah kita muripatan dunia ini. Semua ini Allah yang punya tapi diberikan kepada kita, tapi jarang kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat itu kepada kita. Kita mangan atan donya ni Tuhan ni, kita murib atan donya ni Tuhan ni, kita buang hajat atan donya ni Tuhan ni, tapi kita tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kuping kita memerah, hati kita memanas, kalau ada orang yang kita tolong, kita bantu, kita berikan kebaikan untuk dia, lalu dia tidak berterima kasih, kita marah. Ya, kita bandingkan rum kita. Sudah menikmat yosani Tuhan ku kita, dan berapa kali kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ya, gerali gerimu kemel. Jadi jangan terlalu bangga kita, oh begini segala macam. Kalau kita tidak mau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi berbuat kemungkaran di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini, itu namanya jiskin Tuhan. Yang kedua, mukemmel terhadap manusia, sesama manusia. Kuna carai mukemmel terhadap manusia, menjaga kesopanan terhadap orang lain. Gere bertindak kuna kena. Ada peraturan, ada adat, ada adat istiadat, ada resam. Gerenguk bertindak kuna kena. Karena ketika kita bertindak kuna kena, kuna gak natinte, itu artinya kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih, geremu kemel dengan sesama makhluk. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah kesempatan pernah diberikan nasihat oleh malaikat Jibril, "Aish ma syi'ta fa innaka mayitun." Silakan kalian hidup itu sesuka hati kalian lah. Sebenarnya ini ngemeh ni cerak sebenarnya ini. Kuna kenakmu murid. Meli besemiang terserah kuku, meli gere besemiang terserah kuku, meli kuna kenakmu ke terserah kuku. Tapi ngerti, kam gere selamai murid, mayitun, akan tiba saatnya kalian itu menjadi mayat. Wahbib masyita fa innaka mufarikum bih. Silakan kalian sukai apapun yang kalian cintai. Melegalak katingkam kin pakai umang kam silakan. Melegalak mengenal retas silakan juga. Tidak mau salat karena sibuk mencari harta silakan saja. Tapi ingat, suatu saat kalian akan berpisah dengan yang kalian cintai itu. Kalian akan berpisah dengan yang kalian sukai itu. Ike gereko mulaulah ke Tuhan yang kalian cintai itu yang duluan pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa'amal masyikta fa'innaka majizi'un bih. Silakan kerjakan, silakan lakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Tapi ingatlah, setiap derap langkah kaki yang kalian ayunkan, setiap nafas yang kalian keluarkan, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mukemmel itu kata para ulama adalah mukemmel terhadap lingkungan. Bagaimana cara mukemmel terhadap lingkungan itu? Kita jaga lingkungan kita sebaik mungkin. Kita jaga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini sebaik mungkin. Justru karena itu majlis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dulu ada namanya usulul khamsah, artinya ada lima tujuan maqasid, maqasidul khamsah, maqasidul syara'iyah, ada lima, tapi oleh para ulama kontemporer itu bahkan ditambahkan satu lagi, hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Karena kalau kita tidak bersahabat dengan lingkungan, maka lingkungan itu akan memusuhi kita. Dan ini majelis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami kira bencana beberapa bulan yang lalu telah memberikan pengalaman yang berharga bagi kita bersama. Bersahabatlah dengan alam, agar alam itu mau bersahabat dengan kita. Sebab ketika alam tidak mau bersahabat dengan kita, maka yang rugi itu bukan kita, bukan alam, tapi kita sendiri nanti yang akan rugi. Majlis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mukemmel itu penting, apalagi dalam membina sebuah rumah tangga. Mukemmel itu nantinya akan melahirkan besisi kemelen, pastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah ceramah langsung dari Masjid Agung Ruah Mata Kengon, dan sebagai penceramah di pagi hari ini yaitu Tengku Muslim MCL dengan topik mempelajari dan menanam rasa malu dalam Islam dan di dalam diri sendiri. Ada tiga, yaitu pertama malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua malu kepada sesama manusia atau menjaga sopan santun, yang ketiga malu kepada lingkungan atau menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah pendengar, semoga dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi pelajaran untuk kita bersama. Masih sampai temani ruangan Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata,

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.

Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kali.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Aceh Tengah pasang CCTV pantau aktivitas oknum yang buang sampah sembarangan. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Luas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal itu sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayo Luas Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA, hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani, serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bencana alam hidrometeorologi yang turut menerjang Aceh Tengah pada tahun 2025 lalu diharapkan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait mitigasi bencana serta menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
3: Kegiatan seminar internasional terkait mitigasi bencana maupun pelestarian lingkungan resmi digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh Tengah pada 5 hingga 7 Juni 2026. Seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, diantaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Salah seorang pembicara, Sajadah dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah, mengatakan menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mencegah bencana hidrometeorologi tidak lagi terulang. Seperti diketahui, bencana yang terjadi pada November tahun lalu turut menerjang Aceh Tengah dengan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.
4: Nah, intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran, ya. Yuk kita jadikan masukan bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan, ya. Apa upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya, begitu.
3: Sajadah menambahkan perubahan iklim yang terjadi saat ini telah meningkatkan potensi berbagai bencana alam, karena itu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Melalui seminar internasional ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam upaya mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Polres Banar Meriah geser ratusan personel untuk pengamanan pemilihan Reje Kampung Serentak. Kapolres menekankan netralitas dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
5: Dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pemilihan Reje Serentak berjalan aman, tertib, dan demokratis, Polres Banar Meriah melaksanakan apel pergeseran pasukan pengamanan pada 5 Juni 2026 di lapangan Tribrata Polres tempat. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto dengan Kabak Of AKP Emil Yusni bertindak sebagai perwira apel serta Ibda Julpan Effendi sebagai komandan apel. Sebanyak 153 personil dikerahkan dalam pengamanan tersebut, terdiri dari personil pengamanan, perwira pengendali, dan perwira pendamping. Mereka akan ditempatkan di masing-masing kecamatan dan kampung yang melaksanakan pemilihan reja di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Pengamanan pemilihan reja serentak ini akan berlangsung di 141 tempat pemungutan suara TPS dengan dukungan 135 personil Polres Bener Meriah, 9 pamatwil, dan 9 perwira pengendali yang disebar ke 8 wilayah hukum Polsek serta 1 pos Pol Subsektor. Kegiatan apel turut dihadiri Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, para pejabat utama Polres, dan Ki4D Pelopor Sat Brimob Polda Aceh Ibtu Asep Mulyadi serta para Kapolsek jajaran. Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah menegaskan bahwa pemilihan reja merupakan pesta demokrasi di tingkat kampung yang harus dijaga bersama agar berjalan lancar dan damai. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas seluruh personil yang bertugas.
6: Pengamanan pilkades atau pilreja kampung di Kabupaten Bener Meriah. Pilkades ini adalah pesta demokrasi di tingkat desa. Kelancaran dan keamanan pilkades menjadi cerminan profesionalisme kita sebagai anggota Polri.
5: Ia juga menginstruksikan seluruh personil untuk mengedepankan langkah pencegahan, melakukan patroli, pengamanan TPS serta pendekatan humanis kepada masyarakat dan panitia pemilihan guna mencegah potensi konflik sejak dini. Selain itu, Kapolres menekankan pentingnya sinergitas antar satuan baik Polsek, Polres maupun Brimob serta menjaga disiplin sikap humanis dan keselamatan selama bertugas di lapangan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Tanah Gayo. Aceh Tengah pasang 32 CCTV di sejumlah titik pantau aktivitas warga yang buang sampah sembarangan. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
7: Pemerintah Aceh Tengah pasang CCTV di sejumlah titik strategis untuk memantau kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan pemasangan CCTV bagian dari visi mewujudkan daerah bersih tujuan wisatawan. Keberadaan CCTV diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bagi pelanggar, pemerintah akan mendorong penerapan sanksi sesuai aturan dan kanun desa yang berlaku di tingkat kampung.
8: Cukup terinci dan ini ya membuat saya bahagia. Kami ini adalah sebuah cita-cita yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua by data. Dan di visi misi kami juga adalah bupati, wakil bupati, dan semua masyarakat adalah pelayan daripada tamu-tamu kita. Dan tentu kepada dinas pariwisata dan dinas kominfo dan semua jajaran, mari kita berkolaborasi untuk melayani tamu-tamu, untuk meningkatkan PAD kita. Kenapa? Aceh Tengah ini anugerah yang diberikan oleh Allah, itu indah. Mari kita jaga bersama, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik.
7: Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal merincikan ada 32 titik CCTV yang tersebar di sejumlah titik, termasuk di kawasan pintu masuk dan lokasi yang selama ini menjadi titik penumpukan sampah. Selain mendukung program kebersihan, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai sarana pemantauan keamanan dan pencegahan tindak kriminalitas. Saat ini layanan CCTV yang dikelola Dinas Kominfo Aceh Tengah sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui portal pemantau daring yang disediakan pemerintah daerah. Kedepan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kata Mustafa, akan terus mengembangkan sistem tersebut, termasuk melakukan integrasi CCTV yang dikelola berbagai organisasi perangkat daerah agar pengawasan menjadi lebih efektif dan terpusat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Sidokes Polres Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis untuk anak TK. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
5: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Bener Meriah menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi anak-anak TK Negeri Pembina Kampung Pantiraya, Kecamatan Wehpesam. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri, didampingi Dokter Mitra Polres Bener Meriah, tenaga perawat, personil Polres Bener Meriah, serta Dewan Guru TK Negeri Pembina. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan antusias dari para siswa. Anak-anak tampak ceria mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tinggi badan, pengukuran lingkar tubuh, pemeriksaan kesehatan gigi, serta pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT.
9: Kasidokes Polres Bandar Meriah Ibda Kalimasuri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak-anak sejak usia dini, sekaligus bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
10: Kami dari Kasidokes Polres Bandar Meriah telah melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini kami laksanakan dengan sasaran pada anak usia prasekolah, yaitu di TK Pembina Panti Raya, Bandar Meriah.
9: Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan anak-anak tetap terpantau dengan baik sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pihak sekolah turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sidokes Polres Bandar Meriah tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan anak sejak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Tembus 62.000 kunjungan wisatawan di bulan April. Sekarang Aceh Tengah miliki data pariwisata digital. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
7: Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik. Di April 2026, menurut data Mobile Positioning Data MPD Telkomsel, ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Command Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
11: Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54.000 kunjungan. Wisatawan dalam negeri, kalau dari luar negerinya yang terbanyak adalah dari Malaysia. Itu berapa kunjungan tadi?
12: 5.000
11: kunjungan.
7: Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan Dinas Pariwisata setempat atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Seluruh rangkaian ibadah haji telah dilaksanakan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah. Saat ini mereka masih berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan ke tanah air. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRINET. Seluruh rangkaian ibadah haji dilaporkan telah selesai dilaksanakan di Tanah Suci. Dan saat ini, seluruh jamaah bersiap-siap untuk pulang ke tanah air masing-masing, termasuk dari Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana informasi saat ini? Berikut kita dengarkan laporan selengkapnya.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Saat ini, para jemaah berada dalam kondisi baik dan tengah menunggu jadwal kepulangan ke tanah air yang direncanakan pada 14 Juni mendatang. Perjalanan spiritual tersebut diawali dengan keberangkatan dari Aceh Tengah menuju Arab Saudi pada 10 Mei lalu. Di tengah cuaca panas dan padatnya jutaan umat Islam dari berbagai negara, para jemaah tetap menjalankan seluruh tahapan ibadah dengan lancar. Puncak pelaksanaan haji dimulai saat wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan bermalam di Musdalifah dan melaksanakan lempar jumrah di Mina. Setelah itu para jemaah menyempurnakan ibadah dengan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dengan selesainya seluruh rangkaian tersebut, jemaah haji Aceh Tengah kini memasuki masa persiapan kepulangan ke kampung halaman. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan, seluruh proses ibadah haji berjalan lancar sejak keberangkatan hingga pelaksanaan puncak ibadah di Tanah Suci. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan proses pemulangan berjalan sesuai jadwal.
14: Pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang telah kita disekidulkan. Mudah-mudahan tidak ada halangan merintang, berjalan dengan sukses.
3: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga mengimbau para jemaah agar memanfaatkan sisa waktu di Tanah Suci dengan memperbanyak ibadah dan doa. Menurutnya, kesempatan berada di Mekah dan Madinah harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum kembali ke dataran tinggi Tanah Gayu.
15: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, sholat lima waktu berjamaah, kemudian salat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
3: Pada musim haji tahun ini, Aceh Tengah memberangkatkan 235 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Embarkasi Aceh. Jemaah tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, berusia 91 tahun, sedangkan yang termuda adalah Anissa, berusia 18 tahun, yang berangkat menggantikan ayahnya karena sakit. Keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagung Jeget. Sebenarnya Aceh Tengah memperoleh kuota sebanyak 238 jemaah, namun 3 calon jemaah yang telah masuk daftar keberangkatan meninggal dunia pada bulan Ramadan lalu sehingga tidak dapat berangkat ke Tanah Suci.
14: Pada umumnya untuk Aceh ada peningkatan sebanyak 1.000 jamaah. Lalu dulu sebanyak 4.000 sekian. Untuk tahun ini bertambah 5.328 jamaah. Jadi ada penambahan. Demikian juga dengan jemaah haji Aceh Tengah. Biasanya tahun yang sudah sebanyak 160 orang. Alhamdulillah tahun ini cukup signifikan peningkatan penambahan jemaah kita.
12: Iya.
14: Tentunya ini kebijakan baru dari Kementerian Haji dan Umrah.
3: Perjalanan haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Tanah Suci. Lebih dari itu, haji menjadi perjalanan spiritual yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai itulah yang diharapkan terus melekat dalam kehidupan para jemaah saat kembali ke tengah masyarakat sebagai haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah.
1: Demikian warta berita RRI Takengon edisi Sabtu 6 Juni 2020. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Gayolues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Aceh Tengah pasang CCTV pantau aktivitas oknum yang buang sampah sembarangan. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI Jakarta. Dan saya Selvi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan saatnya saya Selvi menemani ruang dengar Anda untuk program informasi cuaca hingga pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga akan Selvi hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di pagi hari ini menemani aktivitas para pendengar. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Pendengar Pro Satu RRT Kengon, saatnya kita dengarkan informasi cuaca bersama BMKG Aceh. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Mbak Betsy yang akan menyampaikan info cuaca untuk pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar pagi hari ini Mbak Betsy?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, baik Mbak. Mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk para pendengar kita di pagi hari ini Mbak.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat BMKG pendengar KRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca edisi Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Untuk wilayah Tengah Aceh, hari ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang. Potensi hujan dengan intensitas ringan sedang ini berpeluang terjadi hampir menyeluruh di wilayah Tengah Aceh seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Bayeulues, serta Aceh Tenggara antara siang hingga malam hari. Perlu diwaspadai potensi hujan ini dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Kemudian untuk kondisi angin, hari ini diperkirakan umumnya berputar dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Perlu diwaspadai potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Tengah, Bayeulues, serta Aceh Tenggara. Kemudian untuk informasi terkait dengan titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 16 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat sebanyak 5 titik, Nagan Raya 4 titik, serta Aceh Selatan 7 titik. Dan yang terakhir terkait dengan informasi tinggi gelombang, hari ini tinggi gelombang di wilayah perairan Aceh diperkirakan berada di kategori rendah hingga sedang, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 atau 2,5 meter atau kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Sentul Pulau Banyak, Selat Malaka Bagian Utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Selanjutnya terkait dengan kami perlu mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap cuaca hujan deras. Jika hujan terus berlangsung dengan intensitas deras disertai dengan angin kencang dalam durasi yang cukup lama, masyarakat diimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan saat cuaca buruk, serta menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, serta waduk, serta dari wilayah yang rawan longsor. Masyarakat diimbau agar tetap tenang, namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG atau melalui website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih, saya kembalikan studio.
1: Iya baik, terima kasih Mbak Betsy untuk informasi cuaca di pagi hari ini dan kami ucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh BMKG Aceh di pagi hari ini. Dan untuk wilayah Takengon, maksud kami Aceh Tengah, Bener Meriah dan juga Bayeulues yang saat ini akan cerah berawan, tetapi diperkirakan akan turun hujan sedang hingga ringan hingga sedang ya, maksud kami, yang berpotensi dengan petir dan juga angin kencang, dan juga dihimbau untuk untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, untuk yang berkendaraan tetap berhati-hati karena akan mengakibatkan jarak pandang yang terbatas, dan juga dihindari untuk para saudara-saudara dan teman-teman mungkin yang melaksanakan aktivitas ke kebun ya, untuk tidak beristirahat atau berteduh di bawah pepohonan begitu. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Demikian informasi cuaca di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan informasi cuaca hadir setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

RRI Radio Piala Dunia. Uhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun pendengar berada. Kembali kami hadir dengan informasi perkembangan harga bahan pokok penting strategis di wilayah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan pemantauan harga per tanggal 6 Juni 2020. Informasi ini penting untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi harga kebutuhan sehari-hari, sekaligus menjadi referensi bagi para pedagang, pelaku usaha, dan konsumen dalam merencanakan pengeluaran rumah tangga. Pendengar, berdasarkan data pemantauan harga minggu ini, sejumlah komoditas perikanan di kota Takengon terpantau relatif stabil dibandingkan pekan sebelumnya. Untuk komoditas harga ikan bandeng masih bertahan di angka Rp35.000 per kilogram. Demikian pula ikan tongkol yang tetap dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, ikan muzahir masih berada pada harga Rp55.000 per kilogram. Dan udang jumbo tetap stabil di angka Rp70.000 per kilogram. Stabilnya harga berbagai jenis ikan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat karena pasokan masih cukup tersedia dan tidak terjadi gejolak harga yang signifikan di pasar.

menipis, turun cukup signifikan dan dari Rp23.000 menjadi Rp16.000 per kilogram atau mengalami penurunan sekitar 30,43%. Selain itu, jeruk sayur juga mengalami penurunan dari Rp25.000 menjadi Rp20.000 per kilogram atau turun sebesar 20%. Penurunan serupa juga terjadi pada terong Belanda yang kini dijual harga Rp20.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya yaitu Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, harga alpukat tetap stabil di angka Rp15.000 per kilogram dan markisa masih bertahan pada harga Rp20.000 per kilogram. Mendengar turunnya harga beberapa jenis buah-buahan ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi buah segar yang kaya vitamin dan baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Secara umum, perkembangan harga bahan pokok penting strategis di Kota Takengon pada minggu pertama Juni 2020 menunjukkan kondisi yang cukup kondusif. Komoditas perikanan cenderung stabil, sementara beberapa komoditas buah-buahan mengalami penurunan harga yang menguntungkan konsumen. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi para pendengar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, sumber informasi terpercaya untuk masyarakat Kerinci.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, setelah kita ikuti program informasi bahan pokok strategis Aceh pagi hari ini, pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu hingga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kadar informasi dan inspirasi.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer.